Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Aduh, welcome back lagi bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di 14,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, welcome back ya di hari ini, di sepada kali ini teman-teman, di selamat pagi teman Pro 2 untuk di part yang kedua. Dan di part yang kedua pembahasan kita udah berbeda lagi nih teman Pro 2, cuman ini masih berkaitan dengan 4 Oktober atau tanggal 4 Oktober teman Pro 2. Ada satu peringatan lagi teman Pro 2 yang kita peringati di tanggal ini, yaitu kita bakal kenalan dengan Hari Hewan Sedunia. Jadi teman Pro 2, ngomongin soal hewan, ternyata ada salah satu hari khusus yang diperingati setiap tahunnya untuk meningkatkan kita atau mengingatkan kita soal kesejahteraan mereka. Namanya yaitu Hari Hewan Sedunia yang udah aku spill tadi ya. Dan tentunya diperingati setiap tanggal 4 Oktober nih teman-teman Pro 2. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, jadi kalau misalnya manusia ini kan hidupnya berdampingan ya dengan seluruh makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan gitu ya. Pokoknya semuanya seimbang gitu. Dan kamu pernah nggak sih mikir bahwasanya hewan tuh punya harinya loh gitu loh. Dan tentunya teman Pro 2, momen ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan, sekaligus mengingatkan kita supaya nggak melakukan kekejaman terhadap hewan ya. Dan tentunya tanggal 4 Oktober ini juga bertepatan dengan peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Dan tentunya sosok yang dikenal sebagai pelindung hewan dan juga lingkungan. Jadi teman Pro 2, Hari Hewan Sedunia ini bukan cuma tentang hewan peliharaan di rumah ya. Lebih luas daripada itu teman Pro 2, kita diajak untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan hewan di sekitar kita. Mulai dari hewan peliharaan, hewan liar, sampai hewan yang hidup di lingkungan sekitar kita teman Pro 2. Nah, kalau kita udah tahu kenapa Hari Hewan Sedunia ini diperingati, pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya seperti apa sih bentuk kepedulian kita terhadap hewan-hewan ini? Kita bahas di segmen berikutnya teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, kita ngobrol dua lanjut lagi di pada kali ini. Hari ini 4 Oktober kita memperingati Hari Hewan Sedunia ya. Dan kalau kita mendengar kata kesejahteraan hewan, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan hal-hal besar. Padahal kepedulian terhadap hewan sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal simpel yang ada di sekitar kita, teman bro dua. Misalnya kalau kamu punya hewan peliharaan, teman bro, kita punya tanggung jawab untuk memastikan mereka mendapatkan makanan, air, tempat tinggal yang layak, dan juga perawatan ketika sakit. Nah, kemudian jangan juga melakukan kekerasan hanya karena hewan melakukan sesuatu yang bikin kita kesal, teman bro. Termasuk juga ketika kita melihat hewan liar ya. Nggak semua hewan harus kita tangkap atau bawa pulang, teman bro. Kadang membiarkan mereka tetap berada di habitatnya ini justru merupakan bentuk kepedulian kita. Dan satu hal yang nggak kalah pentingnya, teman bro, jangan menjadikan hewan sebagai sekedar objek hiburan kalau aktivitas tersebut bisa membuat mereka terluka atau stres ya. Karena pada akhirnya hewan juga punya kebetulan dan juga kemampuan nih untuk merasakan sakit. Jadi ternyata peduli hewan itu gak harus selalu melakukan sesuatu yang besar ya, teman pro 2, tapi selalu dari kebiasaan kita sehari-hari. Ada yang persoalan yang lebih besar ketika manusia berhadapan dengan hewan. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya, teman pro 2. Jangan kemana-mana, terus stay tune di pro 2 RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: segampo gadang tu ya Allah. Kami yo sebana takut, kami lari ke laman. Indak tantu ke diojok lai. Ai bana takut mana ya Allah.
1: Lebih dari satu dasawarsa berlalu, namun trauma di masyarakat masih terasa hingga saat ini. Tepatnya 13 tahun sudah. 30 September 2009. Gempa 7,6 magnitudo memporak-porandakan sejumlah daerah di Sumatera Barat. Ribuan nyawa melayang, perekonomian terpuruk saat itu. Kembali terjadi gempa di segmen Megatrust Mentawai Siberut pada Minggu 11 September 2022 kemarin. Dikhawatirkan memicu gempa lebih besar lagi dengan magnitudo 8,9 di Kepulauan Mentawai dan pesisir barat Sumatera Barat. Masyarakat pun diminta waspada dan segera evakuasi mandiri jika terjadi gempa lebih besar. Bayang-bayang Megatrust seperti bom waktu yang menghantui dan siap meledak kapan saja. Simpang siur informasi mengenai Megatrust semakin membuat riuh di masyarakat. Kami pun mencoba mencari informasi pada Profesor Badrul Mustafa Kemal dari Fakultas Teknologi UNAN yang juga merupakan Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Bagaimana potensi Megatrust Mentawai itu?
2: Potensi yang ada di Megatrust itu kan ada dua ya sebetulnya, dua segmen. Yang pertama segmen Siberut meliputi Pulau Siberut dan sekitarnya sampai ke ya beririsan lah dengan Pagai Utara, Pagai Selatan mungkin bisa termasuk juga. Nggak ada yang pasti ini batasnya. Nah kemudian di bawahnya segmen Sipura Pagai. Jadi meliputi Pulau Sipura dan sekitarnya. Nah, jadi kan segmen Siberut itu yang meliputi Pulau Siberut dan sebagian Sipura. Segmen Sipura Pagai meliputi Sipura, Pagai Utara dan Pagai Selatan sampai ke bawahnya ya. Kedua segmen ini kipri diulang gempa besar 200-an tahun sekali akibat tumbukan lempeng atau subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan Eurasia.
1: Bagian Megatrust Mentawai didorong oleh lempeng Indo-Australia. Hal ini dapat dilihat pada bagian atas atau sebelah utara dan juga bagian bawah atau sebelah selatan, yang sama-sama telah mengalami gempa dengan kekuatan besar, sehingga bagian tengah atau sesar Mentawai berkemungkinan mengalami hal yang sama.
2: Jadi dari hasil kajian para pakar ya, bahwa energi yang lepas paling banyak baru 1/3, sehingga masih ada 2/3 lagi yang belum keluar. Nah kalau 2/3 lagi ini keluar, itu bisa menghasilkan gempa berkekuatan di atas 8. Nah di atas 8 ini berapa? Bisa 8,4, bisa 8,5, ya kan? Dan bisa saja 8,8 atau 8,9, ya kan? Nah, gempa yang terjadi 200-an tahun sebelumnya, periode sebelumnya itu tahun 1797, itu 8,4. 8,4 itu sudah besar itu. 8,4, ya, pokoknya di atas 8, itu satu kategori itu. Gempa berkekuatan di atas 8 itu gempa raksasa namanya, atau gempa sangat kuat.
1: Melihat pergerakan lempeng di Megatrust Sumbar yang cukup aktif 2 bulan terakhir, hal senada juga diamini oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suwaidi Ahadi, yang menyatakan potensi Megatrust memang nyata adanya.
3: Terkait dengan potensi Megatrust, potensinya memang ada potensi secara hitungan matematis, nilainya adalah sekitar 8,9 dan seandainya magnitude 8,9, maka memiliki potensi tsunami dengan golden time 30 menit di Kota Padang. Masyarakat Kota Padang punya waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi mandiri. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Mentawai punya golden time kurang dari 10 menit, maka masyarakat saudara-saudara kita di Mentawai punya kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri kurang dari 10 menit di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.
1: Gempa-gempa kecil berkisar magnitude 5 hingga 6 mengguncang Mentawai merupakan bentuk pelepasan energi secara perlahan. Rangkaian gempa skala kecil ini dapat mengurangi akumulasi energi di segmen tersebut. Meskipun mengurangi akumulasi energi, potensi gempa besar masih tetap ada. Bahkan di beberapa kasus justru terjadinya gempa besar diawali gempa kecil sebelumnya. Misalnya, gempa bumi di Tokohu, Jepang tahun 2011. Namun Profesor Badrul menekankan tak ada yang tahu kapan itu akan terjadi.
2: Tidak ada seorang pakar pun yang bisa mengetahui apakah keluar sekaligus yang besar atau dua, sekitar 7,5 sampai 8 lah ya kan. Kalau makin banyak, maka makin kecil-kecil pula dia. Maka kita harus mempersiapkan kemungkinan terjelek. Harus mempersiapkan masyarakat untuk waspada, bukan untuk panik, bukan untuk takut ya kan. Nah ini juga dalam menyampaikan kita harus hati-hati. Sebab ada juga ilmuwan yang menyampaikan tidak hati-hati, ya kan? Jadi bukannya masyarakat waspada, tapi jadi panik.
1: Kewaspadaan adalah kata kunci menghadapi bayang-bayang megatrust ini. Makna mitigasi bencana juga perlu dipahami oleh semua pihak. Hal inilah yang ditekankan oleh Bapak Suwaidi Ahadi.
3: Ada potensi ancaman dulu, baru kita melakukan mitigasi. Bagaimana kita melindungi diri kita? Nah, cara melindungi diri kita yaitu dengan melakukan edukasi, literasi ya, baik secara struktural maupun kultural. Nah, kemarin kejadian tsunami ready kemarin, yang bagaimana kita membangkitkan masyarakat Padang untuk awareness terhadap, lebih aware terhadap potensi kebencanaan tsunami tersebut, maka yang dibangun adalah bagaimana kita membangun masyarakat siaga tsunami.
1: Isu megatrust Mentawa ini pun cukup menyita perhatian masyarakat.
4: Mana nih tentang isu gempa megatrust?
5: Kalau menurut saya sih was-was ya megatrust itu, soalnya kita kan mahasiswa dari perantau. Kita belum tahu lah, maksudnya informasi terbaru apa, maksudnya baik berapa skala Richternya, berapa kekuatannya, dan kita tuh jadinya semacam panik lah ya, kalau misalnya ada goncangan dikit, nih gimana gitu.
0: Kalau ibu, iya terumah aja gampuku. Apalagi gampu tahun 2009, yang sabana gadang tua di Padangku. Soal megatrust tu, kita berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi. Awak dilindungi Tuhan enggaknya.
6: Kalau untuk ambo pribadi, beserta saudara sanak saudara yang di pesisir selatan, kalau untuk isu ya pastilah kami dari masyarakat ada rasa takut gitu. Kami meminta kepada pemerintah agar adanya pelatihan-pelatihan semacam untuk tanggap bencana jika ada terjadi bencana. Jadi kami masyarakat agar tahu untuk kemana kami berlindung dan apa yang akan kami lakukan jika terjadi bencana.
1: Sebagai bentuk kehati-hatian dan mitigasi bencana, salah satu yang mesti dilakukan masyarakat adalah membuat SOP di masing-masing keluarga. Inilah himbauan yang selalu ditekankan oleh Nofriardi, Kalaksa BPBD Mentawai.
7: Sosialisasikan kepada masyarakat bukan menunggu informasi peringatannya, tapi kearifan lokalnya yang kita dorong. Jika mereka merasakan gempa yang cukup kuat, mereka melakukan evakuasi secara mandiri, tanpa menunggu peringatan-peringatan atau informasi dari kita.
1: Mentawai, sebagai daerah rawan gempa di Sumatera Barat, kian berbenah mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Berbagai hal dilakukan semua pihak untuk menekan terjadinya resiko kebencanaan. Salah satunya, menyusun regulasi data terbaru.
7: Saat ini kita dalam proses merampungkan dokumen rencana kontingensi gempa bumi yang berdampak tsunami. Sesuai dengan kondisi di lapangan yang ada dan tingkat resiko yang terbaru yang juga kita susun tahun ini. Dalam jangka pendek, tentu kita berupaya bekerja sama dengan pihak kecamatan dan desa bagaimana memperbaiki jalur-jalur evakuasi yang ada sekarang. Kemudian jika memungkinkan membuat jalur evakuasi baru, walaupun hanya jalan tanah saja ya, tapi itu sudah bisa dijadikan tempat atau jalan yang menuju tempat evakuasi sementara. Tempat evakuasinya sendiri tentu kita siapkan bagaimana komunikasi antara Pak Desa dengan Pak Dusunnya untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan dijadikan tempat evakuasi. Dan yang ketiga adalah mendrop khususnya tenda-tenda pengungsi di lokasi tersebut. Jika nantinya kita dari Kabupaten tidak bisa mencapai daerah tersebut dalam jangka waktu yang singkat, mereka bisa secara mandiri untuk mendirikan sarana yang dibutuhkan.
1: Penambahan shelter terus dilakukan pasca terjadinya dua gempa beberapa bulan lalu. Dalam catatannya, BMKG mencatat pada Senin 29 Agustus 2022 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,4, diikuti gempa susulan sebanyak 13 kali. Kemudian pada Minggu 11 September pagi, gempa berkekuatan magnitudo 6,1 kembali terjadi di wilayah yang sama. Setelahnya, tercatat ada 4 kali gempa susulan berkisar magnitudo 4,2 sampai 5,3 di Kepulauan Mentawai.
7: Ya, memang terjadi penambahan khususnya pasca gempa 29 Agustus dan 11 September kemarin. Di daerah pesisir barat, terutama pesisir barat Pulau Seberut, itu warga sudah secara swadaya mereka, secara gotong royong mereka membuat jalur-jalur evakuasi baru dan tempat evakuasi sementara yang baru.
1: Megatrust dan Mentawai seperti kawan seiring yang susah untuk dilepaskan. Ancamannya pun terus mengintai.
7: Saya melihat dari sisi ancaman Mentawai Megatrust yang lokasinya diperkirakan melanda kawasan Seberut, sebagian dari Pulau Sipora. Itu kita fokuskan juga di daerah-daerah ini. Daerah Seberut sendiri itu ada 6 desa yang fokus kita lakukan. Pertama adalah Desa Sikabaluan, Kecamatan Seberut Utara, Desa Sigapokna, Desa Simalegi, dan Desa Simatalu berada di Kecamatan Seberut Barat. Desa Pasakyat Leleu berada di Kecamatan Seberut Barat Daya, dan satu lagi adalah Desa Sagulube, Kecamatan Seberut Barat Daya juga. Kemudian untuk di Pulau Sipora, kita fokus ke 4 desa. Pertama adalah Desa Tua Pejat sendiri yang menjadi pusat kabupaten, Desa Betumunga, Kecamatan Sipora Utara. Yang ketiga adalah Desa Berulo, Kecamatan Sipora Selatan, dan Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan. Jadi total ada 10 desa yang menjadi fokus penguatan kapasitas.
1: Kultur daerah kepulauan dan berbukit membuat daerah-daerah di Mentawai tak mudah untuk diakses. Tentu hal ini akan menjadi kendala ketika bencana gempa datang melanda.
7: Kapasitas masyarakat yang bermukim di situ itu yang kita tingkatkan dulu. Kita tingkatkan pertama tentang pengetahuan mereka tentang kesiapsiagaan, bagaimana cara evakuasi mandiri, kemudian penyiapan sarana tempat evakuasi. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana di desa-desa tersebut tersedia stok pangan di lumbung-lumbung pangan mereka. Baik stok pangan hidup maupun yang stok pangan yang memang sengaja disediakan di gudang-gudang. Nah, ini yang kita dorong, desa 5 desa tersebut bisa memenuhi kesiapsiagaan yang kita inginkan atau yang akan menopang kondisi kedaruratan ketika terjadi.
1: Jika dulu gempa dimaknai oleh masyarakat Mentawai sebagai pertanda kebaikan atau akan memasuki musim buah-buahan, namun sejak 18 tahun terakhir, ketika tsunami dan gempa besar sering melanda, telah merubah paradigma tersebut dan berimbas pada ketakutan terhadap gempa.
7: Kalau sekarang cenderung peningkatan fobia. Ketika terjadi gempa yang skala 5 ya, sebetulnya kan itu tidak membahayakan. Mereka sudah langsung evakuasi. Padahal kita sudah mengajarkan mereka kondisi yang mengharuskan evakuasi itu bagaimana, kita sudah ajarkan. Kita okay. Sudah simulasikan. Tapi karena ketakutan mereka, mereka langsung evakuasi.
1: Trauma adalah bagian dari efek bencana yang sedikit terabaikan. Padahal, program trauma healing sangat dibutuhkan oleh para korban bencana seperti gempa.
7: Trauma healing ini perlu dilakukan gitu, baik pada masyarakat dewasa maupun anak-anak. Ini dari kejadian kemarin ini yang belum dilakukan. Kita BPBD tidak punya SDM yang punya keahlian khusus untuk trauma healing.
1: Sebenarnya, ancaman gempa di Sumatera Barat tak hanya Megatrust ini. Seperti pernyataan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Padang Panjang, Suhaidi Ahadi.
3: Sumatera Barat ini tidak hanya Padang. Wilayah Sumatera Barat ini memiliki potensi ancaman kegempaan itu 3 sumber, yaitu sumber subduksi, sumber megatrust dan sumber Sumatera Fault System, patahan besar Sumatera. Nah, untuk daerah-daerah yang di patahan besar Sumatera, kita siapkan juga membangun Kaltana bersama teman-teman dari Kaltana atau Destana bersama teman-teman dari BPBD. Dan kita juga mengkonekkan dengan Dinas Sosial membangun Tagana gitu ya. Jadi artinya kita sudah masif nih. Yang paling penting adalah masyarakat memahami dulu bahwa kondisinya dia tinggal di daerah memiliki potensi ancaman yang sangat tinggi. Untuk ancaman yang sangat tinggi ini bukan kita bangkitkan kepanikan dan ketakutan, tapi kita bangun kesiapsiagaan, membangun kewaspadaan masyarakat dan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten serta pemerintah provinsi agar lebih aware terhadap bencana dan bagaimana mengurangi risiko kebencanaan.
1: Menghadapi megatrust tak hanya bicara soal mitigasi, namun juga bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga berperang melawan informasi hoax yang bergulir layaknya bola panas.
3: Informasi gempa, kita punya SOP kurang dari 2 menit sampai ke masyarakat. Informasi dampak, walaupun kita belum ke sana, ke lapangan, tapi kita bisa tahu dampaknya dari perhitungan kita. Ya, itu menggunakan peta SecMap atau peta goncangan. Nah, peta goncangan itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, aktivitas LSM, ya, terkait dengan kebencanaan, untuk mengetahui lokasi kerusakan. Nah, itu datanya kurang dari 30 menit.
4: Baik, Bapak.
3: Bahkan kita bisa sampai 5-10 menit. Itu sudah kita share ke info BMKG, ke sosial media, ke stakeholder.
4: Okay, Pak.
3: Nah, data tersebutlah yang bisa diambil oleh BNPB atau BBBD untuk langsung memberikan bantuan ke masyarakat. Prediksi gempa, misalnya ada suatu sosial media, ya akun-akun tertentu yang mengatakan akan terjadi gempa jam sekian, tanggal sekian, itu adalah hoax. Dan masyarakat diminta untuk hanya menerima informasi dari lembaga terkait, salah satunya adalah BMKG.
1: Saat ini pemerintah terus berusaha dan bergerak cepat, salah satunya dengan mendirikan Tsunami Ready Community. Prediksi dan 1000 skenario akan tetap terpatahkan oleh ketetapan yang kuasa. Namun, bukan berarti manusia harus lengah tanpa ada upaya dan usaha terhadap tanda-tanda fenomena alam. Mentawai megatrust bukanlah suatu hal yang harus ditakuti, tapi tetaplah bersinergi, membangun mitigasi, agar resiko dapat dihindari sedari dini.

Oke, teman produser, salah satu pesan penting dari Hari Hewan Sedunia adalah menghentikan kekejaman terhadap hewan ya. Dan tentunya kekejaman ini bentuknya bisa bermacam-macam nih teman produser. Bukan cuma tindakan kekerasan secara langsung, tapi juga bisa berupa penelantaran atau membiarkan hewan dalam kondisi yang nggak layak ya. Dan misalnya teman produser memelihara hewan, tapi nggak memberikan makanan atau perawatan yang cukup baik gitu. Atau memang sengaja membiarkan hewan sakit tanpa mendapatkan pertolongan. Makanya ketika seseorang memutuskan untuk memelihara hewan, keputusan itu juga harus dibarengi dengan tanggung jawab gitu ya. Karena memang hewan tuh gak bisa memilih nih siapa yang akan merawat mereka gitu. Jadi karena memang kita tahu hewan tuh gak punya akal pikiran, jadi kita nih yang harus inisiatif sama produk yang memiliki akal pikiran yang mau akan merawat mereka, teman produk. Dan tentunya buat teman produk yang melihat adanya perlakuan buruk terhadap hewan, jangan ikut-ikutan ya, atau menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Kita bisa mulai dengan gak mendukung konten atau mungkin aktivitas yang mengeksploitasi hewan ya. Kemudian melaporkan tindakan kayak gitu yang memang membahayakan hewan kepada pihak yang berwenang atau organisasi yang terkait. Pada akhirnya memperingati Hari Hewan Sedunia ini bukan cuma soal mengingat tanggalnya aja, tetapi juga soal melihat lagi kebiasaan kita. Apakah selama ini udah cukup menghargai makhluk hidup lain? Nah, dari pembahasan kita hari ini, satu hal yang bisa kita ambil adalah kepedulian terhadap hewan-hewan nih teman-teman. Sebenarnya ini bisa dimulai dari lingkungan yang paling dekat aja, teman produa. Ya, ini gak harus kayak nunggu punya uang banyak gitu loh. Gak harus punya organisasi dan gak harus melakukan sesuatu yang besar gitu. Cukup dengan gak menyakiti hewan, gak menelantarkan hewan yang menjadi tanggung jawab kita ya. Menjaga lingkungan juga dan juga memperlakukan hewan dengan lebih manusiawi, lebih hewani lagi gitu ya. Dan tentunya ketika kita lingkungan kita aman gitu untuk hewan, sebenarnya kita juga udah sedang menjaga keseimbangan nih, keseimbangan lingkungan tempat hidup kita. Jadi di Hari Hewan Sedunia ini mungkin kita bisa mulai bertanya ke diri sendiri, selama ini kita sudahkah memperlakukan hewan dengan baik? Nah kalau jawabannya belum ya gak masalah, yang penting kita bisa memulai memperbaikinya dari sekarang. Dan teman produa, 4 Oktober ini bukan cuma sekedar tanggal untuk memperingati Hari Hewan Sedunia aja, tapi juga jadi memperingati atau pengingat kalau misalnya manusia itu bukan satu-satunya makhluk hidup di dunia ini loh, atau di bumi ini. Ada banyak hewan juga yang punya hak untuk hidup dengan aman dan juga diperlakukan dengan baik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sepada untuk di part yang kedua. Masih ada info menarik lainnya yang akan kita sampaikan nanti di part yang ketiga di Sepada kali ini. And don't go anywhere, terus stay tune di Produera Ribu Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

Ya, sepertinya aku mengantarkan kita ke jam 8 Taman Pro 2 untuk edisi kali ini ya. Untuk di hari apa nih? Hari Minggu ya, di weekend ini Taman Pro 2. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini kita bakal lanjut lagi pembahasan kita untuk kesempatan Taman Pro 2, tentunya dengan pembahasan yang makin menarik yang akan aku sampaikan di part yang ketiga kali ini di Selamat Pagi Taman Pro 2 ya. Dan Taman Pro 2, coba bayangin aja kalau misalnya hari ini di tanggal 4 Oktober ya, terus besoknya bukan tanggal 5 tapi langsung tanggal 15. Wah, aneh banget ya. Jadi, tapi ini bukan cerita fiksi, ini kejadian kayak gini beneran pernah terjadi dalam sejarah Taman Pro 2. Tepat pada tanggal 4 Oktober 1582, ini sejumlah negara Eropa ini mulai menggunakan sistem kalender baru yang sekarang kita kenal sebagai kalender Gregorian ya. Yang mana sebelumnya mereka menggunakan kalender Julian yang sudah dipakai selama berabad-abad. Masalahnya Taman Pro 2, perhitungan dalam kalender Julian ini ternyata punya sedikit selisih dengan panjang tahun matahari yang sebenarnya. Jadi selisihnya ini memang kecil banget Taman Pro 2, cuma beberapa menit aja nih setiap tahunnya. Tapi kalau dikumpulkan selama ratusan tahun, selisih kecil itu akhirnya jadi cukup besar dan bikin tanggal kalender bergeser dari musim astronomis. Nah, tentunya dari sinilah muncul kebutuhan untuk memperbaiki sistem kalender ya. Jadi tanggal 4 Oktober 1582 ini bukan cuma sekedar tanggal biasa Taman Pro 2. Ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah penanggalan dunia. Dan yang paling kita kaget Taman Pro 2, perubahan ini ternyata membuat beberapa tanggal-tanggal tuh benar-benar hilang gitu. Nanti kita bahas gimana ceritanya, jangan kita spill dulu, terus stay tune aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, Tepat Produ masih di 90,8 Produ FM, tempat terbaik kamu. Tepat Produ balik lagi di Produ 2, di pada part yang ketiga ya, di Produ RRI Bukit Tinggi kali ini. Tapi Tepat Produ 2, kita udah ngomongin soal 4 Oktober 1582 dan juga kalender Gregorian ya. Dan sekarang kita bakal bahas kenapa sih kalender Julian ini sampai harus diganti, Tepat Produ 2. Jadi ya, kalender Julian ini sebenarnya udah dibuat untuk memperbaiki sistem kalender sebelumnya. Jadi kayak untuk menyempurnakan gitu tuh. Dan tentunya sistem ini diperlukan pada masa apa namanya ya, Julius Caesar, dan juga menggunakan konsep tahun kabisat untuk menyesuaikan kalender dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Tapi ada satu masalah kecil, kalender Julian ini menghitung panjang 1 tahun sedikit lebih lama dibandingkan tahun matahari sebenarnya, Tepat Produ 2. Dan tentunya selisihnya ini cuma sekitar 11 menitan nih setiap tahunnya. Dan tentunya kedengaran kecil banget ya. Tapi jangan lupa, Tepat Produ 2 ini berlangsung selama ratusan tahun loh. Akibatnya kalender perlahan bergeser nih dari siklus musim. Salah satunya jadi perhatian adalah pergeseran waktu perayaan Paskah dan juga tradisi gereja. Akhirnya pada abad ke-16 Paus Gregorius ke-8 ini memperkenalkan kalender baru yang kemudian disebut dengan kalender Gregorian. Tujuannya simpel banget, Tepat Produ 2, ini adalah memperbaiki sistem perhitungan tahun supaya kalender itu lebih sesuai dengan siklus astronomisnya. Dan tentunya ketika kalender baru ini mulai diterapkan ya, ada satu hal yang harus dilakukan untuk mengejar selisih tanggal yang sudah terlanjur menumpuk. Caranya gimana nih? Mereka harus menghilangkan beberapa tanggal di kalender. Seperti apa Tepat Produ 2 itu nanti pembahasannya kira-kira? Kita tahan dulu Tepat Produ 2, don't go anywhere, terus stay tune di Produ 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Topa Prodo masih di Selopat Kepala Topa Prodo FM, Topa Terbaik Kamu di Sepada kali ini di segmen ketiga ya. Dan Topa Prodo untuk Sepada kali ini bagian yang paling mind blowing banget Topa Prodo untuk pembahasan kita di hari ini. Jadi di wilayah pertama kali menerapkan kalender Gregorian ini tanggal 4 Oktober 1582 langsung diikuti tanggal 15 Oktober di 1582. Jadi setelah hari Kamis 4 Oktober, kalender langsung masuk ke hari Jumat di 15 Oktober. Artinya teman Pro 2 tanggal 5 sampai 14 Oktober ini atau di tahun 1582 ini dilewati gitu. Ada 10 tanggal yang secara administratif tidak pernah terjadi di negara-negara tersebut. Tapi ini bukan berarti selama 10 hari itu orang-orang tiba-tiba enggak hidup ya. Jadi mereka ini tetap menjalani hari seperti biasa gitu. Yang berubah itu adalah sistem penanggalannya aja. Jadi pemerintah dan juga institusi pada masa itu menetapkan bahwa setelah 4 Oktober tanggal berikutnya secara resmi adalah 15 Oktober. Kenapa harus lompat 10 hari teman Pro 2? Karena penyesuaian itu tadi diperlukan untuk mengembalikan posisi kalender agar lebih sesuai dengan perhitungan astronomis dan juga musim. Nah tentunya negara yang pertama menerapkan ini antara lain adalah Spanyol, Portugal dan juga wilayah lainnya di Italia. Tapi menariknya Topo Pro 2 ternyata nggak semua negara loh langsung ngikutin perubahan ini. Banyak wilayah lain yang masih menggunakan kalender Julian selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad setelahnya. Jadi pada satu periode dalam sejarah negara yang berbeda itu bisa punya tanggal yang berbeda pada hari yang sama. Unik banget Topo Pro 2 kan? Nanti masih ada yang lebih mind blowing lagi pembahasan kita Topo Pro 2 di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Intermezzo. Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
3: Tebakan apa lagi, Cut?
2: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
2: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
3: Jawabannya apa, Cut?
2: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
2: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
4: Intermezzo. Teman terbaik

Oke, Pak Prodo masih di Selamat Kepala Pak Prodo FM, teman terbaik kamu masih di segmen yang terakhir Pak Prodo untuk di hari ini. Gak kerasa udah 58 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini. Itu tandanya kebersamaan kita di Sepada atau Selamat Pagi Pak Prodo untuk edisi kali ini di Minggu 4 Oktober 2006 akan segera berakhir. Dan Pak Prodo gak perlu khawatir, nanti masih ada 1 jam kebersamaan kita di Sepada kali ini ya. Dan tentunya masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan nanti kita bakal stay tune terus dengan acara selanjutnya ya, ada yang nemenin kamu dari jam 9 sampai ke jam 10, yaitu Pro 2 Explore. So don't go anywhere, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ika Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke, Tama Prodo masih di 10.8 Prodo FM, tempat terbaik kamu di jam 11. Kita udah berada dalam acara Prodo Explore untuk di hari ini. Dan tema hari ini Tama Prodo, Indonesia negeri dengan sejuta kehidupan. Dan tentunya kenapa sih Indonesia disebut negara mega biodiversitas? Nah, kalau ngomong Indonesia Tama Prodo, biasanya yang langsung terbayang adalah negara kepulauan dengan pantai-pantainya yang cantik ya. Kemudian ada gunung juga yang menjulang nih, hutan yang luas dan tentunya budaya yang beragam. Tapi ternyata Tama Prodo, kekayaan Indonesia itu gak berarti di pemandangan dan juga budaya aja teman Prodo. Indonesia ini juga punya loh kekayaan yang gak kalah luar biasa, yaitu keanekaragaman hayati dan juga biodiversitasnya. Jadi buat teman-teman Prodo yang belum tahu biodiversitas itu apa, jadi biodiversitas ini sebenarnya yang simpelnya adalah keberagaman makhluk hidup yang ada di suatu wilayah. Jadi bukan cuma hewan, tapi juga tumbuhan, mikroorganisme, sampai berbagai ekosistem tempat mereka hidup. Nah, Indonesia ini termasuk negara mega biodiversitas karena memang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi banget, teman-teman Prodo. Hal ini juga nggak lepas dari kondisi geografis Indonesia ya. Jadi kita tahu kita punya ribuan pulau, wilayah laut yang sangat luas banget. Kemudian ada hutan hujan tropis, pegunungan, sungai, rawa, mangrove, terumbu karang, sampai berbagai ekosistem lainnya. Dan tentunya setiap wilayah punya kondisi lingkungan yang berbeda, sehingga kehidupan yang berkembang di dalamnya juga beragam. Makanya teman-teman Prodo, dari Sabang sampai Merauke ya, dari pulau Pulau Rote, itulah pokoknya ya teman-teman Prodo ya. Kita bisa menemukan berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan yang punya karakternya masing-masing. Bahkan nih, beberapa di antaranya mereka itu merupakan spesies endemik atau hanya bisa ditemukan secara alami di wilayah tertentu. Misalnya nih, ada komodo di Nusa Tenggara ya. Orangutan di Sumatera dan juga Kalimantan. Kemudian ada anoa dan juga babirusa di Sulawesi sampai cendrawasih di Papua. Belum lagi berbagai jenis tumbuhan khas Indonesia yang memiliki nilai ekologis, budaya, dan bahkan ekonomi, teman Prodo. Jadi ketika Indonesia ya disebut sebagai negara mega biodiversitas, sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah negara yang punya rumah dengan penghuni yang luar biasa beragam. Dan yang menariknya, kekayaan tersebut tersebar hampir di seluruh penjuru Indonesia. Artinya teman Prodo, setiap daerah ini sebenarnya punya cerita biodiversitasnya sendiri ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, terus saya cek di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kau. Nah, teman Pro 2, kalau kita misalnya bicara biodiversitas Indonesia, kita nggak mungkin melewatkan berbagai satwa yang sudah menjadi bagian identitas negeri kita ini, teman Pro 2. Salah satunya tentu komodo. Siapa sih yang nggak tahu komodo ya? Hewan ini hanya ditemukan secara alami di kawasan tertentu di Nusa Tenggara. Ini bukan cuma menarik di satu sisi satwanya, tapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem sekaligus daya tarik wisata nih, teman Pro 2. Kemudian ada orang utan nih, teman Pro 2. Salah satu ini punya peran penting dalam ekosistem hutan kita karena membantu penyebaran biji-biji dari berbagai tumbuhan. Jadi ketika kita kehilangan satu spesies, dampaknya sebenarnya bisa jauh lebih besar daripada sekedar kehilangan satu jenis hewan. Apalagi di wilayah Papua atau Papua 2, di saudara kita itu, kita punya cendrawasih dengan berbagai jenisnya. Jadi burung yang sering disebut sebagai salah satu burung terindah ini juga menjadi simbol kekayaan alam Papua ya. Belum lagi satwa seperti kayak anoa dan juga babi rusa di Sulawesi, kemudian ada badak Jawa di ujung kulon hingga berbagai jenis burung, reptil, mamalia, ikan, biota laut lainnya, banyak pokoknya teman Pro 2. Tapi biodiversitas kayak gini nih gak hanya tentang hewan yang bisa kita lihat teman Pro 2. Indonesia tuh juga punya ekosistem yang luar biasa. Ada hutan hujan tropis, ada kawasan mangrove, ada padang lamun hingga terumbu karang. Jadi wilayah laut Indonesia bahkan menjadi bagian dari kawasan Coral Triangle, yaitu dikenal memiliki kekayaan kehidupan laut yang sangat tinggi banget. Jadi gak heran kalau misalnya banyak destinasi wisata Indonesia yang mengandalkan keindahan bawah laut sebagai daya tariknya. Kemudian ada juga Raja Ampat, Bunaken, Wakatobi, Komodo. Bah, itu wishlistku semua tanpa perlu dua. Sampai berbagai destinasi pesisir lainnya menunjukkan bahwa kekayaan hayati ini bisa berjalan beriringan dengan sektor pariwisata ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat apa Bro, ketika alam menjadi destinasi wisata, alam tersebut bukan berarti menjadi objek yang bebas kita perlakukan sesuka hati ya. Ketika kita snorkeling misalnya, kita kan tetap harus menjaga terumbu karang. Kemudian ketika masuk hutan, kita juga harus mengikuti aturan. Ketika kita bertemu satwa langka, kita juga harus gak boleh mengganggu habitatnya gitu ya. Karena memang kalau misalnya biodiversitasnya rusak, bukan cuma hewannya aja nih kehilangan rumah, masyarakat sekitar, kemudian sektor pariwisata, bahkan generasi berikutnya juga ikut kehilangan gitu. Nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita teman Pro 2. Jangan kemana-mana, terus saya coba di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, tempat terbaik kamu. Balik lagi di Prodo RRI Bukit Tinggi untuk di acara Prodo Explore untuk di hari ini, teman Prodo ya. Dan teman-teman, bicara biodiversitas Indonesia sebenarnya nggak bisa dipisahkan dari masyarakat yang hidupnya di dalamnya, ya. Masyarakat hidup yang di dalamnya gitu, nggak bisa lepas sama Prodo. Pokoknya harus ada manusia. Karena sejak dulu manusia dan alam itu punya hubungan yang sangat dekat, teman Prodo. Dan tentunya masyarakat yang tinggal di pesisir itu tentu punya cara hidup yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Begitu juga masyarakat yang hidup di sekitar hutan, sungai, maupun kawasan pertanian, teman Prodo. Dan teman-teman, lingkungan tempat tinggal kan akhirnya mempengaruhi ya banyak hal, banyak banget. Dan mulai dari makanan yang dikonsumsi, bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan, cara masyarakat mencari penghasilan, kemudian sampai tradisi dan juga pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah kenapa ketika kita kehilangan keanekaragaman hayati, yang hilang itu sebenarnya bukan cuma tumbuhan atau hewan. Bisa saja ada pengetahuan masyarakat yang ikut menghilang karena memang berkaitan erat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Dan tentunya teman Prodo, di berbagai daerah Indonesia kita bisa menemukan kearifan lokal yang mengajarkan bagaimana alam dimanfaatkan tanpa harus dieksploitasi secara berlebihan ya. Dan tentunya ada aturan, ada juga nih mengenai pemanfaatan hutan, ada tradisi yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut, dan ada juga pengaturan masyarakat tentang tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan maupun kebutuhan lainnya. Jadi tentunya hubungan antara alam dan juga budaya ini bisa menjadi potensi pariwisata, teman Prodo. Dan tentunya wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tetapi juga bisa mengenal nih bagaimana masyarakat lokal hidup, kemudian bagaimana mereka menjaga lingkungannya, serta bagaimana budaya mereka berkembang dari kondisi alam di sekitarnya. Dan tentunya dari sinilah biodiversitas ini bisa bertemu dengan ekonomi kreatif dan juga pariwisata berkelanjutan. Dan tentunya kekayaan alam bisa menginspirasi produk lokal, kemudian ada seperti kayak kuliner, kerajinan, hingga pengalaman wisata. Tapi tentu aja teman Prodo, pemanfaatannya harus tetap memperhatikan keberlanjutan ya. Jangan sampai karena memang ingin mendapatkan keuntungan dari alam, justru alamnya habis nih, dan juga budaya lokalnya kehilangan makna. Karena memang tujuan akhir itu bukan sekedar membuat destinasi ini menjadi terkenal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana destinasi tersebut ini tetap hidup, dan tentunya masyarakat tetap mendapatkan manfaat dan juga alamnya tetap terjaga. Dan teman Prodo, kita lanjut lagi pembahasannya nanti. So, jangan kemana-mana dulu, terus saya Cudi Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tama Prodo menjadi bagian dari negara mega biodiversitas sebenarnya adalah sebuah kebanggaan ya Tama Prodo. Tapi rasa bangga aja ini tentu belum cukup, karena memang kekayaan alam yang kita punya itu juga membawa tanggung jawab untuk menjaganya. Apalagi menjaga biodiversitas itu juga nggak berarti semua anak harus menjadi peneliti atau bekerja di kawasan konservasi ya. Contohnya kalau di Indonesia itu ada BRIN Tama Prodo, atau mungkin di BKSDA kali ya. Dan tentunya ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat berwisata misalnya Tama Prodo, kita bisa nih mulai menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, kayak misalnya nggak membuang sampah sembarangan, kemudian juga nggak merusak lingkungan, apalagi ini juga mengambil flora dan juga fauna di habitatnya ya. Waduh, itu jangan banget Tama Prodo. Serta kalau bisa kita wajib ini untuk mengikuti aturan yang berlaku di kawasan wisata. Dan tentunya anak muda juga punya kekuatan nih, kekuatan lain yang sangat besar, yaitu medsos dan juga kreativitas nih teman-teman. Jadi ketika kita bisa menggunakan medsos, ini bukan cuma kita nih untuk menunjukkan tempat yang keren, tetapi juga memperkenalkan cerita di balik sebuah tempat. Dan tentunya mengangkat satwa endemik, kemudian memperkenalkan budaya lokal, ada juga mempromosikan UMKM daerah, sampai kayak membuat konten nih tentang destinasi yang menerapkan prinsip wisata berkelanjutan juga bisa loh menjadi bentuk kontribusi kita. Bahkan Tama Prodo dari biodiversitas juga muncul peluang ekonomi kreatif, potensi lokal bisa dikembangkan menjadi produk jasa, pengalaman wisata, maupun konten edukasi selama dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi menjaga biodiversitas ini bukan berarti kita harus berhenti memanfaatkan alam ya. Yang paling penting ini adalah mengubah cara kita memanfaatkannya. Kita boleh nih menikmati alam, kita boleh mengembangkan pariwisata, dan juga kita juga boleh mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan lokal. Tapi Tama Prodo, semuanya harus dilakukan dengan tetap mempertahankan keseimbangan alam dan juga keberlanjutan. Karena Indonesia itu bukan cuma punya kekayaan alam yang dinikmati hari ini, tetapi juga untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan Tama Prodo, jadi kalau misalnya Indonesia adalah rumah bagi banyak kehidupan, yuk jangan cuma jadi penikmatnya aja, kita juga harus ikut menjaganya. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di acara Prodo Explore untuk edisi kali ini di Minggu ya, 4 Oktober 2006. Dan tentunya kebersamaan kita dalam Spada dan juga Prodo Explore di hari ini akan segera berakhir Tama Prodo. Dan tentunya Tama Prodo gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu selama 5 jam dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi kali ini Tama Prodo. See you next time ya, karena aku setelah ini bakal libur. Dan gak perlu khawatir, bakal ada penyiar-penyiar kece yang bakal nemenin kamu seterusnya. Dan jangan kemana-mana, sampai jumpa di hari Rabu Tama Prodo bareng aku ya, tapi di malam hari. And sekali lagi thank you so much buat kamu udah nemenin aku di Prodo RRI Bukit Tinggi. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: bagian Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, What is coming back ke ruang dengar kamu hari ini ya. Sebelum kita dengarkan program-program lainnya ya, kita rangkum dulu nih teman-teman Pro2 informasi dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari tim nasional Spanyol yang mengalahkan Republik Ceko 3-1 pada match day ketiga UEFA Nations League 2026-2027. Laga digelar di Stadion Carlos Tartier Oviedo pada Minggu 4 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sukses tim Matador Spanyol ini sekaligus menjaga tren mulusnya di grup A3. Skuad terbaik juara Piala Dunia 2026 ini telah mengoleksi hasil sempurna 9 angka dari 3 laga memimpin grup A3. Kita beralih ke berita kedua, game mobile survival hunting action Monster Hunter Outlanders akan resmi dirilis pada Kamis 29 Oktober 2026. Spin-off ini dilisensikan dan diawasi Capcom dan dikembangkan Timi Studio Group serta dipublikasikan Garena untuk Indonesia dan Asia Tenggara. Monster Hunter Outlanders dirancang untuk menghadirkan beragam adventurer lewat pengalaman berpetualang menarik dan gameplay berburu yang familiar dengan perangkat mobile. Baik pemain yang telah lama mengikuti seri Monster Hunter maupun pemain baru itu dapat menikmati game ini dengan mudah. Last but not least, teman-teman Pro2, NASA melakukan pengujian teknologi baru untuk memetakan aliran udara di sekitar sayap pesawat menggunakan unsteady pressure sensitive paint. Pengujian berlangsung di Transonic Dynamic Tunnel milik NASA Langley Research Center di Virginia. Mengutip laman resminya pada Sabtu 3 Oktober 2026, peneliti menggunakan model sayap standar yang dikenal sebagai benchmark supercritical wing. Dalam pengujian tersebut, cat khusus pada permukaan sayap berubah tingkat kecerahannya sesuai tekanan yang diberikan aliran udara. Itu dia teman-teman Pro2, ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman-teman Pro 2. What is coming back ya, untuk mengisi ruang dengar kamu hari ini di Santai Siang edisi 4 Oktober 2026. Dan tentunya di Santai Siang ini Wood bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan ya, teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 3 siang nanti. Dan kita spill-spill aja ya, kira-kira ada program apa aja sih di Santai Siang buat hari ini. Nah, seperti biasanya teman-teman Pro 2, setiap hari dari jam 10 sampai ke jam 12 siang kita bakal ada program Zona Musik Kamu. Di sini ajang request ya buat teman-teman Pro 2. Terus setelah itu dari jam 12 sampai ke jam 1 kita bakal ngasih update buat kamu dari dunia entertain, tentunya di program Funtertainment. Dan kemudian teman-teman Pro 2, setelah dari Funtertainment kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport sampai ke jam 2 siang nanti. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita spesial untuk hari Minggu ini, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Top 20 Indonesia Nasional. So, kalau kamu gak mau ketinggalan keseruan program-program yang ada di Pro 2 Bukit Tinggi hari ini, makanya kamu tetap tune in terus di Pro 2 Bukit Tinggi. And anyway, karena sekarang udah di pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, and it's time for Zona Musik Kamu, alias ajang requestnya buat teman Pro 2 nih ya. Jadi kalau misalnya kamu ada lagu-lagu favorit yang emang lagi sering didengar akhir-akhir ini ya, atau mau nunjukin seberapa keren dan seberapa kece-nya lagu favorit kamu, atau kamu malah pengen muterin lagu di sini dan ditujukan buat orang yang kamu sayang di jauh, di entah di mana ya dia berada, boleh juga. Wood bakal nungguin sampai ke jam 12 siang nanti ya teman-teman Pro 2. Nah, caranya gimana sih kalau misalnya mau request di Zona Musik Kamu? Nah, kamu tinggal langsung aja ke Instagramnya @pro2rribukittinggi, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. Nah, sekarang ini udah ada ya beberapa requestan yang masuk nih, karena baru open juga sih beberapa menit yang lalu. Jadi ini udah mulai bermunculan requestan-requestan dari teman Pro 2. So, kita langsung aja bacain ke requestan pertama ya. Yang pertama kali masuk ini datang dari WhatsApp Pro 2, ini dari Kak Asri ya, yang mau request Sabrina Leonor Selesai ya. Oke, Kak Asri, setelah ini Wood puterin ya. Dan juga bakal ada requestan yang sama dari Kak Skokoi, Coco ya, pas Skokoi ini bacanya ya. Ini juga request Sabrina Leonor dengan judul lagunya Selesai. Semangat siarannya kau Ut, happy weekend. Wow, makasih ya Kak Cocoy. Makasih dan happy weekend juga, dan semangat juga buat kamu ya, apapun aktivitas yang lagi kamu kerjakan. So, teman-teman Pro 2, enjoy. Ini dia, ada Selesai dari Sabrina Leonor.

0: Bayar pakai Kris emang praktis. Tinggal scan, masukin nominal, udah selesai. Tapi sebelum menekan tombol pembayaran, coba deh berhenti sebentar. Cek lagi nama penerima dan jumlah transaksinya. Jangan sampai salah kirim hanya karena buru-buru. Selain itu, jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP ke orang lain ya. Ingat, keamanan transaksi digital juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna. Jadi, sebelum klik bayar, cek dulu. Cashless boleh, cardless jangan.
1: Ah, lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
2: Jangan, gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
1: Ya, cuman tertip pas ada petugas doang dong.
2: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
1: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
2: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, kita masih di program Zona Musik Kamu buat siang hari ini ya. Dan tadi udah Wood puterin satu requestan dari teman Pro 2, udah selesai ya, Sabrina Leonor. Tadi kita sekali lagi ya, ini requestan dari Kak Astri ya, kemudian juga ada dari Kak Maria nih, requestannya baru masuk setelah lagunya naik ya. Nah jadi tadi belum Wood bacain. Terus juga ada tadi requestan dari Kak Skokoy dan juga Kak Elis Kak underscore. So teman-teman Pro 2, next bakal ada requestan dari Kak Vika, itu Arditio dengan Dosa Terindah ya. Dan juga bakal ada requestan dari Kak Minace ya, request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. So itu dia teman-teman Pro 2, lagu yang bakal kita puterin dalam beberapa menit ke depan. Jadi buat kamu yang mau request bisa langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi ataupun juga WhatsApp kita di 0811 6699 480. So ini dia, enjoy Arditio dengan Dosa Terindah.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Eh, Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
5: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
5: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
5: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
5: Oh gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih di zona musik kamu teman-teman Pro 2 di pukul 10 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. And of course masih bareng lo juga ya di siang hari ini teman-teman Pro 2. Barusan ada Sumpah Mati dari Selena Grace featuring dengan Andy Rianto. Dan teman-teman Pro 2 di sini Wood masih bakal puterin requestan-requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk melalui Instagram ataupun juga melalui WhatsApp kita. Tapi sebelum kita bacain ya teman Pro 2 requestan yang selanjutnya, Wood mau info dulu buat teman-teman Pro 2 yang mau request di zona musik kamu hari ini, bisa langsung aja ya merapat ke Instagram kita di @pro2bukittinggi ataupun juga bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811669480 ya. Ya, karena ini weekend ya, mungkin teman-teman Pro 2 juga lagi berlibur atau lagi social media detox. Ala-ala ya, enggak apa-apa kalau misalnya lagi social media detox sih gak apa-apa ya teman-teman Pro 2. Jadi kayaknya makanya gak terlalu gencar banget nih ada requestan. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih jangan lupa ya di request lagu-lagu kesayangan kamu, biar nanti pas kita nge-recap top 20 lagu-lagu kesayangan kamu tetap masuk ke chart kita teman-teman Pro 2. Nah terus ya buat kamu yang mau request hari ini, Wood masih bakal nungguin kamu sampai ke jam 12 siang nanti. Jadi jangan lupa di request ya, mana tahu lagi ada yang di perjalanan mau keluar kota, bisa kali request-request bareng Uut gitu. Atau kalau kamu lagi gak ngapa-ngapain ya kan, terus randomly pengen denger lagu favorit kamu ya, boleh juga request ke Uut ya di zona musik kamu buat hari ini. Oke, next kita bakal bacain requestan selanjutnya teman Pro 2. Ini bakal ada requestan dari Firmansyah underscore CN underscore S30. Ini pengen diputarin lagu For Revenge ya, judulnya Sadra. Salam buat Uut. Makasih Bang Firman. Kayaknya Uut tahu deh Bang Firman ini yang biasanya di live TikTok Pro 2 deh kayaknya ya. Oke Bang, setelah ini Uut bakal puterin ya teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request, once again Uut ingatin, langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi atau ke WhatsApp Pro 2 di 0811669480. Sesaat lagi kita bakal puterin Sadra ya dari For Revenge. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada SZA, The Weeknd, and Travis Scott dengan Power is Power. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Woi, jangan lari!
2: Hayo, mau kemana kamu? Ayo ikut, saya laporin kamu ke RT.
3: Aduh.
2: Bu RT?
4: Iya?
2: Ini dia, Bu, orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
4: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
3: Iya, Bu.
4: Kenapa?
2: Jawab.
3: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
4: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
3: Iya, Bu. Maaf.
4: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
2: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
3: Iya, Pak.
5: Kamu nggak punya pasangan?
6: Santai, nggak usah khawatir.
5: Karena ada siapa nih?
6: Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM.
5: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
6: 5 pagi
5: sampai
6: 12 malam.
5: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
6: Pro 2 Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
5: Ada aku, Robi.
6: Ada Ica Maisa.
5: Ada Ashabul.
6: Selfie.
5: Emil.
6: Utari.
5: Uti.
6: Dan Andin.
5: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
6: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
5: gak perlu baper ya.
6: Ada Pro 2 yang selalu ada.
7: Pro 2 RRI Bukit Tinggi
6: 94,8 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Next Wood bakal puterin requestan dari 082237 sekian sekian sekian. Ini request sedikit lebih lama dari Pice Kota ya, salamnya sih buat Pice First. Ya teman-teman Pro 2, jadi buat kamu nih sekali lagi ya reminder, buat kamu yang mau request di siang hari ini di zona musik kamu, bisa langsung aja ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi, atau juga bisa lewat WhatsApp kita di 0811-6699-480. So enjoy teman-teman Pro 2, ini dia Pice Kota dengan sedikit lebih lama.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

0: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
1: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
0: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong dilancarkan saja ya Pak.
1: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
0: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
1: Ah, tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
0: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
1: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini Pak, karena ini menjurus pada korupsi.
0: Iya deh Pak, mana syarat-syaratnya Pak?
1: Nah, gitu dong, Pak. Jangan biasakan ngasih gratifikasi. Kasian, oknum yang Bapak kasih. Udah terlibat korupsi,

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ini kita masih di zona musik kamu, tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2, sekali lagi reminder buat kalian semua yang mau request ya di hari ini bareng Uut ya di zona musik kamu. Ini kurang lebih sisa 1 jam kurang ya kebersamaan kita untuk di program ini. Jadi buat kalian nih yang lagi dengerin Uut sekarang dan ngerasa kayaknya aku belum request deh hari ini, nah boleh langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi ataupun juga bisa lewat WhatsApp kita di 0811-6699-480. Next, teman-teman Pro 2 bakal ada requestan dari Kak Dewi Kurnia 53 ya. Requestannya ini Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Salamnya sih sehat selalu ya Kak, dan salam buat Kakak di Surabaya. Oke, terima kasih banyak Kak Dewi Kurnia, dan semoga kakaknya yang ada di Surabaya juga dengerin kita di hari ini ya. Dan teman-teman Pro 2, ini dia, kita langsung aja puterin Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Dan jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Mau sarapan apa ya?
2: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kita masih di zona musik kamu, teman-teman Produe, masih bareng Wu tentunya di pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ini. Nah, teman-teman Produe, next bakal ada requestan dari Kak Arya ya. Ini judul lagunya Pamungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Kemudian setelah itu juga bakal ada requestan dari Kak Dani ya. Ini lagunya Afgan yang baru nih, teman-teman Produe, ada Langit Merah Muda. So, once again reminder buat teman-teman Produe yang mau request di zona musik kamu, kurang lebih kita setengah jam lagi ya kebersamaan kita untuk di program ini. Jadi buat kamu yang mau request teman Produe di hari ini, bisa langsung ajak merapat ya ke Instagramnya Produe Bukit Tinggi, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. So, enjoy, ini dia teman-teman Produe Pamungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Nak, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkap narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hei kalian, jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
5: Satu, dua, tiga.
6: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
6: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
6: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
6: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
6: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
6: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Next, teman-teman Pro 2, kita masih bakal lanjutin ya putaran requestan yang udah masuk ke Pro 2 Bukit Tinggi buat zona musik kamu di siang hari ini. Karena gak kerasa ya teman-teman Pro 2 udah di pukul 11:35 nih, kita ya kurang lebih udah 1,5 jam ya kebersamaan kita di zona musik kamu buat siang hari ini. Jadi ini last reminder buat teman-teman Pro 2 yang mau request di siang hari ini ya, boleh langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi ataupun ke WhatsApp kita di 08 1166 99 480 ya. Daripada di weekend ini kamu gak tahu mau ngapain gitu ya kan, bingung gitu, mau denger lagu juga gak tahu nih mau dengerin lagu apa. Nah cus langsung aja nih request bareng Wood di Pro 2 Bukit Tinggi. Next teman-teman Pro 2, ini bakal ada requestan dari Kak Sriatnyawati 18. Halo Kak Sria ya. Ini Kak Sria request lagunya Sin ya, judulnya Up Up Up. Kak Uut semangat siarannya ya, dari Sria selalu. Makasih banyak Kak Sria. Kak Sria juga semangat ya liburannya di weekend ini ya. Semoga Kak Sria di sana juga sehat selalu ya. Kemudian juga ya dilancarkanlah segala urusannya. So teman-teman Pro 2, langsung aja kita dengarkan requestan dari Kak Sriatnyawati ya. Ada Up Up Up dari Sin. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
2: Loh, Bapak kenapa?
1: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
2: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
1: Nugget ayam, Bu?
2: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget, kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
1: Gitu
2: dan
1: ya, Bu?
2: Bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini, kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
1: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
2: Baik Pak.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Teman-teman Pro 2 di pukul 11:45 waktu Indonesia Barat, sisa kurang lebih 15 menit lagi ya kita di program Zona Musik Kamu buat siang hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, lagu dari Scene tadi ya yang judulnya Up Up Up itu sekaligus menjadi lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 di siang hari ini untuk program Zona Musik Kamu. Tapi sebelum kita menutup program ini, dan Uut puterin lagu-lagu pilihan untuk di sisa waktu kita di Zona Musik Kamu ini, Uut mau say thanks dulu buat teman-teman Pro 2 yang udah request bareng Uut di siang hari ini. Semoga ya lagu-lagu yang udah kamu request itu bisa masuk ke chart top 20 kita ya teman-teman Pro 2, dan juga semoga lagu-lagu yang udah Uut puterin di hari ini bisa menjadi penyemangat kamu untuk menjalani sisa hari ini. So, teman-teman Pro 2, ini dia beberapa lagu terakhir yang bakal mengisi ruang dengar kamu di program ini ya, karena yang pertama ini bakal ada lagu dari Caleb J dengan I Found You. Jangan kemana-mana, nanti ketemu lagi bareng Uut di pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan program berikutnya. Bakal ada Fun Entertainment yang bakal nemenin kamu hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. So enjoy I Found You dari Caleb J. Yeah.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Woi, jangan lari! Ayo, mau kemana kamu? Ayo ikut, saya laporin kamu ke RT.
7: Aduh.
6: Bu RT?
8: Iya?
6: Ini dia Bu, orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita Bu.
8: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
7: Iya, Bu.
8: Kenapa?
6: Jawab.
7: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
8: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
7: Iya, Bu. Maaf.
8: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
6: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
7: Iya, Pak.
9: Halo, teman-teman Pro 2. Mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siang jangan cuma lewat gitu aja. Temani aktivitas kamu bareng Santai Siang. Mau request lagu? Bisa. Lagi cari info entertainment, olahraga atau bisnis? Ada juga. Ditambah musik-musik terbaik yang bikin siang kamu makin asik. Santai Siang, setiap hari jam 10 pagi sampai 3 sore. Hanya di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM. Santai Siang, siangnya kamu, serunya kita.

Teman-teman Pro 2 di pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ini kita break dulu ya, nanti kita lanjut lagi di program Funtertainment. Karena untuk informasi azan zuhur di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu bakal berkumandang di pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan akan dijelang dengan lagu bernuansa Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baiklah pendengar, kaum muslimin muslimah yang berada di kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya, terpukul 12.09 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
3: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
2: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
3: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
2: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
3: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
2: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
3: Nah gitu dong, mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
1: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis,
4: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan, Gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih. Kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 12.50 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, saatnya Wood hadirkan ragam update ya dari dunia entertain di siang hari ini. Nah, kabar pertama teman Pro2 datang dari dunia K-pop, yaitu Stray Kids yang memutuskan untuk tidak mengajukan album maupun lagu mereka untuk dipertimbangkan dalam Grammy Award 2027. Nah, keputusan ini udah dikonfirmasi langsung ya sama JYP Entertain, dan sampai sekarang agensi tersebut nggak lagi menjelaskan alasan di balik keputusan Stray Kids ini. Nah, yang menarik teman Pro2, langkah Stray Kids ini ngingetin kita sama BTS yang sebelumnya juga memilih untuk tidak mengajukan album Arirang beserta lagu-lagunya untuk Grammy 2027. Jadi dua nama besar K-pop ini sama-sama nggak masuk ya dalam proses pengajuan karya untuk Grammy tahun depan. Nah, sementara itu The Recording Academy tetap mempertahankan kategori baru Asian Pop Music Performance, dan kategori ini sebelumnya memang banyak ya memunculkan pro dan kontra, terutama soal gimana musik Asia itu ditempatin dalam ajang penghargaan tersebut. Jadi untuk Grammy 2027, kita tinggal lihat aja ya nanti siapa yang akhirnya masuk nominasi dan bagaimana posisi musik K-pop di ajang tersebut. Kemudian teman-teman Pro2, update kedua juga ada nih satu lagi ya, datang dari musik internasional. Ada penyanyi asal Inggris, Olivia Dean, yang sekarang menghadapi gugatan hukum di Amerika Serikat terkait dengan dugaan plagiarisme. Gugatan ini berkaitan dengan lagu Olivia yang berjudul I've Seen It, dan pihak pengelola hak cipta mendiang Bill Withers menilai lagu itu punya kemiripan dengan lagunya yang berjudul Just the Two of Us. Lagu yang dirilis oleh Bill Withers bersama Grover Washington Jr. pada 1981 itu diduga mirip nih sama lagunya Olivia Dean yang berjudul I've Seen It. Jadi pihak penggugat menilai ada nih bagi dari karya Olivia yang terlalu mirip dengan lagu lawas tersebut. Dan gugatan ini juga gak cuma menyasar Olivia, tapi juga turut menyeret sejumlah label dan penerbit musik yang menaungi karyanya. Nah, pihak penggugat itu meminta ganti rugi sekaligus penghentian penjualan dan juga pemutaran lagu I've Seen It di berbagai platform. Tapi for now, ini masih berupa gugatan ya teman Pro2, dan dugaan yang sedang diproses itu lagi diproseskan secara hukum gitu. Jadi belum bisa langsung disimpulkan sebagai tindakan plagiarisme yang terbukti. Jadi kita tunggu aja gimana kelanjutan kasusnya dan keputusan dari proses hukum tersebut. So itu dia teman-teman Pro2, update dari dunia entertain buat kamu di siang hari ini di program Funtertainment. Nanti ketemu lagi bareng Wood di pukul 13 dengan program berikutnya. Bakal ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dari pukul 13 sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada satu lagu dari It Gitaf dengan Kehilangan.

FM。Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda

0: Bang ya.
1: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: 1, 2, 1, 2. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ini. Kita sudah masuk ke program ya, program yang bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga teman-teman Pro 2. Tapi kayaknya kita bakal ngasih update aja nih untuk program ini sampai ke pukul 14 nanti. Karena jujur ini di hari ini banyak ya olahraga-olahraga yang akan dilaksanakan. Kalau hari ini ya nanti di pukul 14 nanti itu bakal ada Bahrain Grand Prix in Malaysia ya untuk Formula One. Dan juga ini ada update dari MotoGP ya, MotoGP Jepang di sirkuit Motegi. Itu Marc Marquez berhasil menang di balapan sprint setelah langsung mengambil alih posisi terdepan sejak awal balapan. Dan kemenangan ini penting banget buat perebutan gelar juara dunia ya teman Pro 2, karena jarak Mark dengan pemuncak klasemen yaitu George Martin sekarang tinggal 7 poin aja, dikit banget lagi ya kan. Dan Mark sendiri itu mengoleksi 306 poin, sementara Martin itu masih di puncak 313 poin. Nah, Martin sebenarnya ini finish kedua, tapi kena penalti satu posisi karena melanggar track limit di lap terakhir. Nah, posisi kedua ini akhirnya diambil sama rookie ya, yaitu Diogo Moreira. Sementara kalau Martin turun ke posisi ketiga. Jadi persaingan menuju gelar makin ketat ya teman-teman Pro 2, dan Mark itu sekarang cuma butuh 7 poin lagi buat menyamai Martin di klasemen, dan balapan utama MotoGP Jepang jelas bakal menarik buat dilihat. Nah, kira-kira bakal ada update apa lagi nih di dunia olahraga buat siang hari ini teman-teman Pro 2? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.

0: Tiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
1: Loh, Bapak kenapa?
0: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
1: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
0: Nugget ayam, Bu?
1: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget, kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
0: Ya, gitu
1: dan
0: ya, Bu.
1: Bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini, kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi, Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
0: Wah, ide yang bagus itu, Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
1: Baik, Pak.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Okay, beautiful people, come back lagi ya, alias Uut nih beautiful people-nya ya kan. Di sini Uut masih bakal nemenin kamu di program Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2 buat siang hari ini ya, sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau tadi udah ada update dari MotoGP ya, sekarang kita berpindah masih di Otosport, tapi kita bakal ke Formula One, teman-teman Pro 2. Ada kabar terbaru dari Formula One yang lagi berlangsung di Sepang, Malaysia. Mungkin teman-teman Pro 2 udah pada tahu, tapi Max Verstappen itu berhasil mengamankan pole position untuk Grand Prix Bahrain yang digelar di sirkuit Sepang. Dan ini jadi pole position pertama Max Verstappen di musim 2026. Pembalap Red Bull ini mencatat waktu tercepat 1 menit 35,130 detik ya. Unggul 0,298 detik dari Lewis Hamilton yang bakal start di posisi kedua. Nah, sementara itu rekannya Max Verstappen yaitu Isaac Hajar awalnya kan berada di posisi ketiga ya, masih front row lah gitu. Tapi dia mendapatkan penalti turun 5 posisi ya karena pergantian mesin. Jadi Kimi Antonelli nanti bakal naik ke posisi start ketiga. Nah, Max Verstappen sendiri itu terakhir kali meraih pole di akhir musim 2025, tepatnya di Grand Prix Abu Dhabi. Nah, sekarang dia punya peluang nih buat mengejar kemenangan pertamanya di musim ini saat balapan utama berlangsung di Sepang nanti ya, di jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman Pro 2, sekali lagi ya, untuk race nanti di Sepang Circuit itu bakal berlangsung hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi kita bisa melihat ya apakah Max Verstappen ini berhasil untuk mengamankan pole positionnya sehingga dia bisa meraih posisi 1 ya, finish di race hari ini, atau gimana kita nggak tahu. Semoga semua pebalap Formula One hari ini mobilnya lancar semua, nggak ada gangguan, nggak ada crash, nggak ada DNF ya, pokoknya aman, lancar, dan bisa finish semua sampai akhir nanti ya. Itu dia teman-teman Pro 2, update kedua dari dunia olahraga buat siang hari ini. Tentunya nanti Uut bakal balik lagi dengan update lainnya teman-teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Adrian Khalif dengan Menawan. So tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi. Wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 ada update lagi nih, masih dari motorsport ya, tapi ini dari Moto3 ya, teman-teman Pro 2. Kabar dari Moto3 Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi hari ini ya. Ada pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang berhasil finish di posisi ke-11 setelah mengawali balapan dari posisi ke-18. Oke lah ya teman-teman Pro 2 naik nih, naik 7 posisi ya. Nah Veda ini sebenarnya sempat naik ke posisi 13 sejak lap pertama dan terus bersaing nih di kelompok tengah. Dia juga sempat turun sampai ke posisi 15, ya naik turun lah ya posisinya gitu. Sebelum Veda ini kembali naik ke depan ya dan bertahan di posisi ke-11 menjelang akhir balapan. Nah posisi Veda kemudian terbantu setelah Edi Oshii ini mengalami kecelakaan di penghujung balapan dan hasil ini membuat Veda finish di depan pembalap Malaysia, ada Hakim Danish yang berada di posisi ke-12. Nah sementara itu kemenangan Moto3 Jepang diraih oleh David Almansa ya, pembalap Spanyol yang berhasil menahan tekanan Maximo Quiles di lap terakhir dan juga finish sebagai pemenang. Setelah dari Motegi teman-teman Pro 2, nanti Veda bakal preparation lagi ya untuk menghadapi balapan kandangnya, home race-nya ya di sirkuit Mandalika di tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026.

0: sekitar 87% ya UMKM secara nasional mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang UMKM itu mereka bertahan dan bahkan sebaliknya ya mengalami perkembangan.
1: Dengan adanya pandemi, setiap orang kita semua itu dibatasi gerak-geriknya menjadi peluang untuk digitalisasi.
2: Bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, pandemi COVID-19 menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun, semangat untuk tetap terus bertahan membara bagaikan gelora api yang tak pernah padam untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Langkah demi langkah membawa perubahan setiap harinya. Bak pepatah Minangkabau, meski keadaan genting sekalipun, tetap mencoba mencari celah keluar dari masalah yang terjadi. Pada akhirnya, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Inilah tanggapan mereka, para pelaku UMKM di Sumatera Barat yang terus berjalan walau badai terus menghadang.
1: Saya Adi Suendra, founder dari Sudut Payakumbuh, salah satu platform informasi di media sosial Instagram. Untuk digital marketing sebenarnya menjadi peluang yang besar bagi UMKM atau usaha-usaha kecil yang berada di daerah, memiliki peluang besar untuk bisa dilirik oleh pangsa pas, tidak hanya skopnya daerah tapi juga nasional maupun internasional.
3: Saya Wahyu Hidayat, founder dan CEO dari Rendang Makyus.
4: Kita pakai Facebook Ad, G-Ad, TikTok Ad, dan Google Ad.
3: Karena kita kan banyaknya di online, 80%-nya itu memang ke seluruh Indonesia dan ke berbagai mancanegara. Kayak ke New York, Austin, ke Boston, Tokyo, ke Korea Selatan, Abu Dhabi.
5: Saya Mutiara Aulia Karina, founder dari Dapur Mutiara Payakumbuh. Untuk promosi di sosmed kayak di Instagram, Facebook, WhatsApp. Kita kan emang eksportir bumbu rendang pertama di Sumbar ya. Alhamdulillah penjualan sampai sekarang meningkat setiap harinya.
6: Saya Rifki Payobadar, founder dari Payokurir dan Payo App yang ada di Sumatera Barat. Di dalam aplikasi itu jadi semacam satu divisi jadinya jasa kurirnya.
2: Kesempatan besar yang terbaca di tengah sulitnya perputaran roda kehidupan saat pandemi yang membatasi setiap interaksi secara langsung. Membuka peluang siapa saja untuk mengambil peran ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi. Demikian ungkap Ade Suhendra.
1: Dengan adanya pandemi, setiap orang kita semua itu dibatasi gerak-geriknya menjadi peluang untuk digitalisasi. Untuk digital marketing sendiri sangat berpeluang bagi pelaku usaha senior muda atau yang mulai baru merintis usahanya. Dengan digital marketing ini, pangsa pasar kita menjadi tidak terbatas.
2: Hal yang sama diamini Rifki Payobadar yang memaksimalkan keberadaan jasa kurir selama masa pandemi. Kini tumbuh dan berkembang menjadi aplikasi buatan anak daerah yang menjadi mesin pergerakan perekonomian masyarakat.
6: Dengan adanya aplikasi, nggak ada batas teritorial lah. Insya Allah kalau di aplikasinya bisa, selama masih administrasi Indonesia bisa. Cuman kita target kita Sumatera Barat dulu.
2: Wahyu Hidayat, yang juga merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten 50 Kota, memotivasi pengusaha lainnya untuk lebih melek dengan teknologi digital.
7: Saya juga aktif di forum-forum digital marketer, dapat ilmunya kita aplikasiin. Kita harus ngejar terus kan, karena digital ini berubahnya cepat banget. Kita memang bikin silabus sendiri, kurikulum sendiri. Itu kita setiap bulan kita lakukan sharing ke teman-teman, pembahasan tentang bisnis, motivasinya, baik itu teknis manajemennya, baik itu strategi. Kita banyak sharing di sana.
2: Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Dr. Harif Amali Rifai menerangkan, UMKM di Indonesia tumbuh hampir 64 juta yang mempunyai peran penting mendorong pertumbuhan perekonomian secara nasional.
0: Sekitar 87% ya UMKM secara nasional mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang UMKM itu mereka bertahan dan bahkan sebaliknya ya mengalami perkembangan.
2: merangkul tenaga kerja pribumi Payakumbuh menjadi tujuan utama dalam mengembangkan usaha. Hal itu diutarakan Mutiara Aulia Karina.
5: Semua asli Payakumbuh, karena kita emang merangkul orang-orang di sekitar kita, jadi emang kita mempekerjakan mereka dulu.
2: Dr. Harif Amali Rifai menyatakan, layaknya bertunas dalam jaringan atau yang disingkat dengan daring. Percepatan pemulihan ekonomi salah satunya dengan mengoptimalkan digitalisasi terhadap UMKM.
0: Ekonomi digital menjadi salah satu andalan dari negara-negara mendukung perekonomian. Salah satunya itu Indonesia ya. Agenda digitalisasi ya merupakan salah satu agenda penting dari program yang ada di forum ya G20. Di sini di forum ini lebih mendorong ya bagaimana terjadinya transformasi digital dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, recovery kembali ya.
2: Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Payakumbuh, M. Faisal.
8: Karena satu-satunya jalan yang lebih memungkinkan cuma itu, pemasaran online. Karena daya beli masyarakat ke pasar offline-nya memang terbatas dan kurang juga. Dan sekarang, alhamdulillah, di masa itu, kita di Kota Payakumbuh banyak yang kembali eksis, berproduksi, karena online shop kita jalan, semuanya jalan. Dalam kondisi itu, alhamdulillah, recovery kita termasuk cepat.
2: UMKM bangkit, pemerintah pun berbenah. Melirik peluang ekonomi digital, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Payakumbuh, Junaedi menjelaskan, pemerintah kota telah meluncurkan aplikasi MyKopay pada September 2022. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkini seputar apa saja yang ada di Kota Payakumbuh. Terlebih, informasi tentang pelaku UMKM mulai dari info harga produk hingga nomor kontak yang bisa dihubungi untuk pemesanan produk.
8: Yang namanya MyKopay. Nah ini tujuannya adalah bagaimana menyatukan ada beberapa aplikasi yang ada sehingga benar-benar bisa membantu masyarakat. Nah tujuannya adalah ada beberapa konten yang bisa kita lihat di situ, mulai dari konten pariwisata, kuliner, UMKM, dan juga pemantauan CCTV pusat kota, harga bahan pangan, berita terupdate tentang Kota Payakumbuh.
2: Bak sengsara membawa nikmat. Sebelumnya, di tengah terbatasnya mobilitas saat pandemi, UMKM baru pun tumbuh dan bertunas baik secara online maupun konvensional di Sumatera Barat.
8: Tapi yang kami banggakan begini, cepatnya kawan-kawan recovery, dan itu ada yang bertumbuh, Bu. Dengan kondisi kemarin yang porak-poranda seperti itu, kawan-kawan semangat berusahanya, apanya, beliau ini pekerja di satu unit bengkel UMKM, sekarang sudah mulai berdiri lagi.
7: Makanan olahan yang tradisional Minang ini, Nah kita berdayakan nih, kebetulan kan permintaan dari customer kita tuh nggak melulu hanya makanan berat kan, jadi kita lihat potensi pasarnya, habis itu kita carilah beberapa home industry yang kita lihat secara produksinya udah oke, apa rasanya konsisten, kebersihannya, nanti kita packing ulang kemasan dari kita gitu, dan kita urus izin edarnya.
2: Pandemi bukanlah alasan lagi untuk merenungi nasib. Lelah bukanlah kata yang cocok untuk para pejuang. Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai. Kuatkan tekad. Pulih bersama, bangkit perkasa.

teman-teman Produe, itu dia ya ragam update kita di hari ini. Udah ada tadi update dari dunia olahraga yang nemenin kamu di program Produe Sport sampai ke pukul 14 nanti, teman-teman Produe. Dan sisa 5 menit lagi nih kebersamaan kita, dan juga buat sekaligus mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu di santai siang hari ini. Karena untuk nanti dari pukul 14 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung dengan Produe Jakarta untuk mengikuti Top 20 Indonesia Nasional, teman-teman Produe. Jadi it's time for Ruud signing out dari ruang dengar kamu, and see you tomorrow ya teman-teman Produe di Spada. Dan ini juga ada satu lagu terakhir dari Ruud buat kamu di hari ini. Ada Raisa dengan Teka Teki. Tetap dengerin terus Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: siapa. Kalau dari liriknya kamu bedah nih ya, itu udah jelas banget lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang tetap bisa struggle walaupun udah gak bareng sama orang yang pernah ada di hidupnya selama ini. Aduh, pasti ada yang lagi relate sama lagunya ya. Mudah-mudahan aja kamu tetap kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: dari Indonesia Top 20 Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace Top Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: kita lewati berdua. Ya, seenggaknya ada temen lah ya kalau berdua. Kalau sendiri kan agak deg-degan gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Nggak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang benar kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat clipper-clippernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12. Soal kedua ada Rim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Asia 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru iya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak terbelah jadi dua teman produksi, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macem-macem deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

13 minggu bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat progresnya minggu depan gimana. Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Canda. Number

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Menurut aku Lomba Sihir salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Sheila on Seven ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: ternyata masih sama seperti minggu lalu. Dan ternyata juga nih Pamungkas yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

0: aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti Milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Calaiming Se Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikilah Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

juga support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sanider, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raimla Ode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Esther. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar. Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International. Chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan
1: Number 14.

0: Tingkat ke-13 teman produk minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman produk minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 November 2 minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Die on This Hill. Yes, November 2 pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week November 2, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 November 2 ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman pro 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 22 masih di Impression Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha Cha Cha. Ya 22. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Visitors dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget menurut dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 2,7 Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Tahan selama 13 minggu. Wow, warna number 4 eyelid. This is no kid anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: peringkat kedua 52 yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 National, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya, setelah 12 minggu teman berdua langsung naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnanda menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elanda Krisnanda harus sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. Love you all. Bye-bye.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

Selamat sore, dimanapun kamu berada, jumpa lagi bareng aku Robio Tes masuk ruang dengar kamu hari ini di 4 Oktober 2026. Teman-teman, produk kita awali tadi kebersamaan kita di Top 20 International yang sudah ditemani sama penyiar Pro 2 Jakarta. Dan ini saatnya giliran aku yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan hingga nanti pukul 7 malam ya. Karena nanti di jam 7 malam juga bakal ada ini ya, gabung lagi ke Jakarta teman-teman Pro 2 di ajang Pro 2 Indie. Atau sudah. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke program Insta Inspirasi kita. Dan kali ini aku mau ngajak teman-teman ngobrolin satu istilah yang mungkin udah sering banget kamu dengar. Istilah itu adalah role model, teman-teman. Role model ya. Kalau diterjemahin secara sederhana, role model itu adalah sosok yang kita jadikan panutan atau contoh dalam kehidupan. Dan sebenarnya punya role model itu gak harus berarti kita ngefans berat sama orang itu. Bisa aja kita mengagumin seseorang karena cara dia bekerja, atau cara dia menghadapi masalah dan cara dia belajar, atau bahkan karena prinsip yang dia pegang. Nah, teman-teman, role model ini bisa membantu seseorang punya arah dalam mencapai tujuan, termasuk dalam pendidikan, dalam karir, sampai pengembangan diri. Contohnya nih ya, kamu punya teman yang menurut kamu nih keren karena dia mungkin konsisten belajar, atau ada guru yang mungkin kamu kagumi karena cara mengajarnya buat kita gampang mengerti ya. Atau bisa juga kayak ada content creator gitu ya, atau atlet, musisi, pengusaha, dan tokoh-tokoh publik lainnya yang perjalanan hidupnya menurut kamu menarik buat dipelajari. Tapi yang perlu digarisbawahi teman-teman, mengidolakan seseorang ini bukan berarti kita harus meniru semuanya apa yang dia lakukan. Karena menurut aku sih ini ya, setiap orang itu punya perjalanan yang berbeda-beda. Kita bisa mengambil hal baik dari seseorang tanpa harus menghilangkan karakter kita sendiri, teman-teman. So, jadi role model itu lebih cocok dianggap sebagai sumber inspirasi ya, bukan cetakan yang harus kita ikut mentah-mentah. Nah, kalau gitu teman-teman, begitu munculnya pertanyaan berikutnya nih, sebenarnya apa sih manfaat punya role model gitu ya? Kenapa sih kita perlu punya seseorang yang bisa kita jadikan panutan gitu? Nah, ini yang bakal kita bahas di calling selanjutnya. So, teman-teman Pro 2, stay tune terus bareng aku di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita nikmati satu lagu dari Avril Lavigne dengan You and Young and Dumb.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kemiskinan bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus jika pendidikan, pekerjaan, dan akses ekonomi terus terbatas. Namun, tidak ada keadaan yang harus menjadi akhir dari sebuah perjuangan. Dengan keterampilan, kesempatan, dan dukungan yang tepat, seseorang bisa perlahan mengubah hidupnya. Melawan kemiskinan berarti menghadirkan lebih banyak jalan untuk bangkit. Karena hidup mungkin dimulai dengan keterbatasan, tapi masa depan tidak harus berakhir di sana.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
4: Kelas,
2: wes. Mending neng kantin wae, ayo.
4: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
5: Yo, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa
7: cincin depan? Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di Insta kali ini ya. Ternyata punya role model ini bisa memberikan lebih dari sekedar rasa kagum aja. Salah satu manfaatnya itu adalah bisa membantu kita mendapatkan motivasi ketika melihat perjalanan seseorang yang berhasil mencapai sesuatu. Kita jadi punya gambaran nih bahwa sebuah tujuan itu memang bisa dikejar lewat proses. Tapi bukan berarti perjalanan mereka selalu mulus ya. Justru jadi role model, ini kita juga bisa belajar bagaimana seseorang menghadapi kegagalan, menyelesaikan masalah sampai kebangkit setelah mengalami kesulitan. Dan selain itu, role model juga bisa membantu kita melihat kemampuan apa yang perlu dikembangkan. Misalnya, kamu punya cita-cita di bidang tertentu nih. Nah, kamu bisa melihat orang yang sudah lebih dulu berkecimpung di bidang tersebut. Nah, kamu bisa belajar dari cara mereka berpikir, bekerja, mengambil keputusan, sampai ke bagaimana nanti mereka membangun kemampuan dari waktu ke waktu. Dan yang menariknya teman-teman Pro 2, role model ini juga bisa membantu kita menentukan tujuan yang lebih jelas nantinya. Ketika kita tahu hal apa yang kita kagumi dari seseorang, kita jadi bisa bertanya ke diri sendiri, aku nih sebenarnya pengen berkembang di bagian mana ya? Tapi ada satu hal yang jangan sampai kelewatan teman-teman Pro 2. Role model itu bukan berarti orang yang sempurna. Mereka juga bisa melakukan kesalahan. Justru dari kesalahan mereka, kita bisa belajar bahwa proses berkembang itu nggak selalu berjalan dengan mulus. Jadi jangan cuma lihat dari hasil akhirnya aja ya. Coba lihat juga proses panjang yang ada di belakangnya. Dan sekarang kita udah tahu kenapa role model bisa punya pengaruh dalam perkembangan diri. Tapi sekarang pertanyaannya gimana nih cara kita memilih role model yang tepat dan nggak malah bikin kita sibuk membandingkan diri kita sendiri dengan dia. Kita bakal bahas selanjutnya di segmen selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Layaknya musim

0: Station terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
3: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
4: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Teman-teman Prodo, kita masuk ke segmen terakhir ya di Insta Inspirasi kali ini. Dan teman-teman Prodo, memilih role model ternyata nggak bisa asal cuman karena orangnya terkenal atau punya banyak followers. Jadi langkah yang pertama itu adalah memahami diri sendiri dulu. Kita perlu tahu nilai apa nih yang penting buat kitanya. Terus tujuan apa yang sedang kita kejar dan bidang apa yang kita inginkan untuk kita kembangkan. Jadi misalnya, kamu nih tertarik dengan dunia bisnis. Kamu bisa mencari sosok yang memang punya perjalanan bisnis yang menarik ya. Dan kalau kamu tertarik pendidikan, ya cari juga orang-orang yang punya kontribusi di dalam dunia pendidikan. And next, jangan cuma lihat pencapaiannya aja. Coba juga cari tahu perjalanan dia gitu ya. Baca dan dengarkan cerita mereka. Lihat dan bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan, pelajari, dan juga kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Karena yang paling penting itu dari punya role model itu sebenarnya bukan cuma menjadi seperti mereka, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan mereka lalu menggunakannya buat membangun perjalanan kita sendiri. Jadi kalau kamu punya role model, gak perlu sampai berpikir kayak aku harus benar-benar jadi persis kayak dia. Gak ya, lebih baik ubah kata-kata tadi menjadi apa yang bisa aku pelajari dari dia. Karena di akhirnya kamu tetap juga bakal punya cerita sendiri teman-teman, kemampuan sendiri dan juga jalan kamu sendiri. So, punya role model itu bukan soal mencari seseorang untuk ditiru sepenuhnya, tapi mempunyai seorang role model itu mencari sosok yang bisa kita jadikan pelajaran, jadi berkembang dan juga punya gambaran tentang tujuan yang ingin kita capai. Kita tutup dulu Insta Inspirasi kita, tetap jadi diri sendiri, tapi jangan berhenti belajar dari orang yang menginspirasi kamu ya, di hal-hal baiknya. Sampai ketemu di Insta berikutnya, kita masuk ke program selanjutnya, ada break time dari pukul 17 hingga pukul 18.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, masih bareng aku dan kita kali ini masuk di break time. Dan kali ini kita mau nostalgia sedikit, terutama buat kamu nih yang mungkin pernah mendengar nama aplikasi Friendster. Nah, kalau kamu belum pernah ngerasainnya gak apa-apa, karena ini udah zaman lama ya teman-teman ya. Kalau sekarang nih ngomongin sosial media ya, media sosial ini yang langsung kepikiran sekarang itu pasti Instagram, TikTok, YouTube ataupun platform-platform lainnya ya. Tapi ternyata teman-teman jauh sebelum itu semua ternyata ada dulu itu media sosial yang lebih dulu muncul dan menjadi tempat-tempat orang berkenalan di dunia maya. Salah satunya itu sejak tahun 1990-an ya, ada salah satu yang paling awal itu adalah Classmate. Ini rilisnya di tahun 1995 yang awalnya platform ini digunakan untuk sebagai media pembelajaran di sekolah. Tapi kemudian berkembang nih dengan fitur profil anggota dan juga daftar teman. Setahun kemudian ada yang namanya Six Degrees yang didirikan oleh Andrew Weinreich, yang mana dia mendirikan platform ini dianggap sebagai salah satu jenis jejaring sosial pertama yang karena udah menggabungkan profil, daftar teman dan juga koneksi sekolah. Tapi kalau dipikir-pikir teman-teman, konsepnya sebenarnya nggak jauh beda ya sama apa yang kita kenal sekarang. Ada profil, ada teman, koneksi, cuman bentuk dan tampilannya aja yang jauh lebih sederhana. Dan dari sinilah perjalanan media sosial itu mulai berkembang semakin cepat. Kalau tadi kita mundur ke era 90-an, sekarang kita maju dikit ke era 2000-an yuk. Karena di periode ini ada nama-nama seperti Friendster, ada mulai muncul dan bikin aktivitas online jadi makin ramai. Oke, tetap di Brain Time, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita nikmati satu lagu dari Tulus, Teh Hijau untuk kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon. Yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut ya. Tadi kita janji bakal balik ke 2000-an ya, ke awal 2000-an. Oke. Di awal 2000-an mulai bermunculan media sosial yang konsepnya makin dekat dengan apa yang kita kenal sekarang, teman-teman. Ada yang namanya Rizy, yang ini diluncurkan di 2001. Platform ini lebih banyak digunakan para profesional bisnis untuk membangun koneksi dan disebut sebagai salah satu pendahulu LinkedIn. Nah, kemudian di 2002 selanjutnya muncul namanya Friendster. Friendster ini kalau ini mungkin namanya udah gak asing lagi buat teman-teman Pro 2. Karena sempat jadi salah satu media sosial yang sangat populer di masanya. Karena salah satu hal yang menarik dari Friendster ini adalah pengguna bisa mengetahui siapa-siapa aja yang mengunjungi halaman profil mereka. Kita juga bisa mengubah tampilan background profil dan juga menambahkan berbagai widget. Coba bayangin dulu mengatur tampilan profil aja bisa jadi aktivitas yang seru banget gitu ya. Tapi selain dari Friendster, ada juga yang namanya Last.fm, teman-teman, yang cukup menarik buat para pecinta musik. Platform ini memungkinkan pengguna mengeksplorasi musik sekaligus bertemu dengan orang-orang yang punya selera musik yang sama. Jadi ternyata konsep media sosial berbasis minat sebenarnya udah ada sejak dulu ya. Dan bedanya kalau sekarang kita tinggal scroll dan algoritma yang mencarikan konten sesuai dengan selera kita. Dulu semaunya terasa lebih sederhana dan juga manual, teman-teman. Dan perkembangan ini belum berhenti sampai situ aja. Karena selain dari Friendster, dan ada satu nama lagi yang juga sempat jadi teman nongkrongnya pengguna internet di era 2000-an. Namanya itu MySpace. Nah, pasti tahu lah ya. Dan platform ini punya banyak hubungan yang cukup menarik dengan perkembangan musik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Lama-lama produk kita sampai di MySpace ya. Platform yang dimunculkan di 2003 ini sempat populer sekitar 2005 sampai 2008. Dan konsepnya juga cukup luas karena pengguna bisa mengunggah tulisan, foto, musik, sampai ke video. Dan yang menarik teman-teman, MySpace ini ternyata juga punya peran dalam perjalanan beberapa musisi ya. Karena banyak banget musisi yang memanfaatkan platform ini untuk memperkenalkan karya mereka. Bahkan ada yang musisi yang kemudian mendapatkan kesempatan rekaman setelah dikenal melalui MySpace. Kalau dipikir sekarang, konsepnya sama mirip kayak ini ya. Ketika musisi menggunakan media sosial untuk memperkenalkan lagu baru atau membangun fanbase gitu ya. Jadi sebelum ada Instagram, sebelum ada TikTok dan berbagai platform yang sekarang kita gunakan, ternyata internet sudah lebih dulu punya tempat nih buat orang-orang yang berbagi cerita, mencari teman, dan juga menunjukkan karya sampai membangun koneksi. Mulai dari classmate, ada Six Degrees, ada Rizzy, ada Friendster, Last FM, sampai ke MySpace. Ini masing-masingnya punya zamannya sendiri dan juga ikut membentuk perkembangan media sosial seperti yang kita kenal sekarang. Jadi teman-teman produk, kalau sekarang kita tinggal buka aplikasi dan langsung scroll beberapa konten gitu ya. Dulu orang-orang juga punya versi kok yang sama, nongkrong online-nya sendiri. Tapi bedanya dulu belum ada yang namanya FYP ya, yang mungkin sibuk ngatur profil, cari teman, dan atau mungkin sekedar nunggu koneksi internet baru boleh. Tapi yaudahlah teman-teman, mungkin sampai sini dulu program dari Break Time. Kita ketemu di obrolan berikutnya ya. Dan sampai kita bakal masuk ke Pro 2 Sunset di pukul 18 sampai pukul 19 di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Teman-teman Pro 2 masuk lagi ke Pro 2 Sunset di malam di sore menjelang malam ini, dan kita bakal ngobrolin hal-hal yang kelihatan sederhana tapi ternyata itu punya cerita yang lebih dalam. Nah, kamu coba lihat sekitar kamar atau rumah kamu sekarang. Ada enggak barang-barang yang sebenarnya udah enggak kepakai tapi tetap disimpan karena mikir kayak ya siapa tahu nanti butuh lagi. Kertas lama, kardus, pakaian yang udah jarang kita pakai, atau barang-barang rusak, bahkan benda kecil yang sebenarnya enggak terlalu berguna tapi rasanya sayang banget nih kalau dibuang. Nah, kalau sekali kayak gitu sebenarnya hal yang wajar ya. Tapi ada kondisi yang ketika kebiasaan menyimpan barang yang udah berlebih, yang sudah berlebihan dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dikenal dengan hoarding disorder. Menurut tenaga kesehatan nih ya, hoarding disorder ini merupakan kondisi ketika seseorang punya dorongan kuat untuk menyimpan atau menimbun barang. Barang tersebut bisa dianggap masih berguna, punya nilai kenangan, atau bahkan membuat orang itu merasa nyaman dan aman ketika berada di sekitarnya. Masalahnya, barang yang terus dikumpulnya akhirnya bakal memenuhi ruangan dan membuat fungsi rumah jadi terganggu. Jadi bukan sekedar soal kamar yang berantakan atau seseorang yang gak bisa berberes ya, ada kondisi psikologis yang perlu dipahami dengan lebih serius. Nah, terus gimana sih kita bisa membedakan antara sekedar suka menyimpan barang dengan kondisi yang sudah mulai mengganggu? Karena ternyata ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan. Nanti kita lanjutkan ngobrolannya di kolong selanjutnya. Tapi kita bakal gabung dulu ke Pro 1 area Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami dan juga bakal mendengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu nanti di pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat, kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, sesaat lagi di pukul 18.13 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 226 oleh Alia Fajrina dari Man 1 Kota Bukittinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fajrina, asal sekolah dari Man 1 Kota Bukittinggi. Surat yang saya bacakan adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 226.

لو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

ولا تقربوهن حتى يطهرن.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.13 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, deretan rumah gadang di pinggir jalan yang merupakan rumah adat tradisional Minangkabau berdiri kokoh dengan ujung atapnya yang runcing. Selain rumah gadang, di Nagari Limo Kaum, tepatnya di Jorong Tigo Tumpuak, berdiri kokoh sebuah masjid kuno yang telah berumur ratusan tahun, yaitu Masjid Raya Limo Kaum. Masjid ini dibangun dengan menggunakan kayu sebagai bahan konstruksinya, antara satu kayu dengan kayu yang lain dihubungkan dengan pasak. Masjid Raya Limo Kaum merupakan salah satu masjid kuno tertua yang ada di Sumatera Barat. Masjid ini didirikan pada abad ke-17 atau pada tahun 1710 Masehi atau lebih kurang 308 tahun yang lalu. Masjid tersebut masih mempertahankan bentuk aslinya, hanya beberapa bagian saja yang sengaja direnovasi dikarenakan usia bangunan yang semakin tua. Memasuki masjid, puluhan tiang-tiang kayu bersusun rapi. Tak salah kiranya jika ada masyarakat yang memberi gelar masjid kuno ini dengan sebutan Masjid Seribu Tiang, lantaran banyaknya tiang penyangga. Jumlah tunggak sebanyak 121 melambangkan banyaknya niniak mama yang ada di Nagari Limo Kaum. Jumlah jendela sebanyak 28 buah melambangkan sebanyak itu suku yang ada di Nagari Limo Kaum. Janjang ke puncak sebanyak 99 buah melambangkan Asmaul Husna. Tingkat 5 maksudnya, Nagari Limo Kaum terdiri dari 5 kaum, yaitu Kubu Rajo, Balai Batu, Piliang, Sintuo, dan Balai Labuah.
1: Tahun bagi dia, seluruh bakar jolet, 121. Makan sebanyak itu nenek mama dan ado di Nagari Limo Kaum. Jalannya 28 melambangkan sebanyak itu suku dan ado di Nagari Limo Kaum. Itu asma usna itu banyak ada sebanyak. Tingkat kan limo itu. Itu suku persapa itu. Nagari Limo Kaum terdiri dari limo kaum. Limo kaum itu Kubu Rajo, Sintuo, Balai Batu, Liang.
0: Pendengar, masjid ini pada dahulunya dibangun atas kesepakatan masyarakat dan dilakukan secara gotong royong dan melibatkan berbagai kalangan seperti niniak mama, kaum cerdik pandai atau kaum intelektual serta alim ulama. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pembangunannya adalah Datuk Bandaro Kunyang, Siam Datuk Basa, Ipo Datuk Nan Khatib, dan Mak Jali Tuanku Ambuyut. Dalam persiapan pembangunannya, Siam Datuk Basa mengundang semua kepala nagari yang ada di kawasan Limo Kaum. Setelah dibicarakan, maka disepakatilah untuk membangun sebuah masjid yang nantinya akan dijadikan sebagai masjid nagari. Untuk pembangunan, lokasi yang dipilih adalah tanah yang berada di tengah-tengah kampung atau nagari, tepatnya di Balai Sariak. Setelah tempat ditentukan, selanjutnya baru dilakukan pencarian kayu yang akan digunakan sebagai bahan konstruksi. Pencarian kayu tersebut dilakukan oleh beberapa orang niniak mama dan dipimpin Tuanku Ambuyut. Setelah dipilih yang berkualitas, selanjutnya baru dilakukan penebangan kayu yang nantinya akan dijadikan sebagai tiang utama atau tiang macu oleh Datuk Bandaro Kunyang selaku pucuk pimpinan adat tertinggi di Limo Kaum.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pernah enggak kamu ngerasa ada bencolan kecil di kelopak mata tapi enggak terlalu sakit? Kamu pasti mikirnya bintitan. Ternyata itu bisa jadi kalazion. Kalazion adalah benjolan yang muncul karena penyumbatan kelenjar minyak di kelopak mata. Biasanya bentuknya kecil, enggak nyeri, tapi bisa bikin mata terasa mengganjal atau enggak nyaman. Berbeda dengan bintitan yang sering terasa sakit, kalazion cenderung muncul perlahan dan bisa bertahan cukup lama kalau enggak ditangani dengan benar. Cara mengatasinya cukup sederhana, seperti kompres hangat secara rutin dan jaga kebersihan mata. Tapi kalau semakin membesar atau enggak hilang, sebaiknya kamu periksakan ke dokter. Jangan anggap sepele kesehatan mata kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Klideh. Kita sudah sering mendengar kalimat klideh yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klideh. Karena klideh, klidian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klideh bukan kejahatan jalanan.
4: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
5: Bukan global bang, global.
4: Iya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lumapro 2, gak kerasa udah hampir pukul 17 malam. 19 malam, 7 malam maksudnya ya. Dan kayaknya udah waktunya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman-teman. Thank you for today. Terima kasih 3 jam hari ini bareng-bareng aku. Dan jangan sedih, kita bakal gabung ke Pro Jakarta di ajang yang keren banget teman-teman di malam hari ini. Ajang siaran berjaringan Indonesia Pro Indy relay ke Pro 2 Jakarta. Dan enjoy bareng Pro 2 Jakarta, nanti bakal balik lagi pukul 20 ke Bukit Tinggi lagi dengan penyiar lain yang bakal gantiin aku malam hari ini. So guys, terima kasih for today. Enjoy 94.8 FM teman terbaik kamu. Aku pamit, see you tomorrow and bye-bye guys.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Gol pertama Minho Shin Shin menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Jadi Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Berdua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas Bang sama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman berdua, hai. Welcome back with Ica Maisa di sini. Udah 2 hari kita enggak ketemu. Sekarang udah di tanggal 4 September ya. Oktober. Masih gagal move on dari bulan September kayaknya ya. Dan hari ini di hari Minggu kita udah ada di program Retro Hour di mana kita akan flashback ke hits-hits yang dulu udah pernah mengisi ruang kita, asik ruang gak tuh, mengisi hari-hari kita teman-teman untuk waktu yang bisa dibilang cukup lama ya. So aku akan putarin lagu-lagu ini, lagu-lagu apa ya, lagu-lagu yang bakal ngajak kamu bernostalgia bareng sama aku hari ini. Nah, kita akan mengisi nih, semoga bisa menggelora juga jiwa dan raga banget ya tuh yang menggelora. Pokoknya semangatnya bisa menggelora kayak lagu dari Derby Romero, Gelora Asmara.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ah, lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
3: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
2: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
3: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
2: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
3: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.

Oke, teman-teman Produ masih barengan sama aku Ica Maisa di masih di Retro Hour. Nah, tadi kita udah melewatkanmu barengan sama Adera, tapi semoga kamu tidak melewatkan momen kita bersama ya di sini di Retro Hour, karena kita akan flashback dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya bakal ngingetin kita buat masa-masa yang mungkin dulu sempat indah, yang mungkin dulu merasa kayak soulmate-nya udah ketemu nih, ya kan? Tapi ternyata bukan, atau mungkin yang beneran jadi soulmate sekarang yang dulunya mungkin temenan aja, akhirnya kita coba deh dan berujung di bahtera rumah tangga. Aduh, seru, sweet banget gak sih? Kayak pasangan, kayak temen tapi menikah gitu ya. Nah, semoga kamu dan soulmate kamu bisa terus bahagia, dan buat kamu yang masih menunggu soulmate kamu gak apa-apa ya. Mending kita dengerin dulu lagu dari Kahitna, ada Soulmate.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Prodi, gak kerasa banget kita udah nostalgia bareng dengan beberapa lagu dari tahun 2000-an yang insya Allah semoga ya kamu juga happy dengerinnya ya. Anyway teman-teman, dan sekarang waktunya kita beralih ke program berikutnya, karena abis ini kita akan masuk ke Story of the Day. Kita bakal cerita-cerita bareng dan juga kamu masih bisa request lagu di sana, tapi lagunya di tahun 2020 ke atas ya. Untuk lagu 2000-an tadi udah kita puterin ya teman-teman. So, kita akan seru-seruan dengan lagu kekinian yang mungkin ada juga nih lagu kekinian yang vibes-nya juga justru malah ke apa ya? Ke tahun-tahun 2000-an gitu ya kan. Kan ada tuh yang kayak gitu banyak, kayak mungkin Wijaya 80s ya, bisa juga ya kan. Oke, kita akan tutup hari ini Retro Hour dengan lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
3: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

0: Halo teman-teman Pro 2, hai, masih barengan sama aku Icah Maisa dan sekarang kita udah ada di story of the day. Gimana kabarnya hari ini? Dengerin aku cuap-cuap, mungkin ya capek gitu, karena capek ngomong sendiri. Nah, aku kepo deh, gimana nih cerita kamu di hari ini atau mungkin hari-hari sebelumnya. Kalau misalnya kamu tuh lagi males ngomong tuh biasanya di waktu apa sih? Ya. Tapi, moganya cuma males ngomong ya, bukan males dengerin aku. Ya kalau malas dengerin aku gimana dong? Apa kamu butuh versi aku yang soft spoken? Nah, tapi berdasarkan testimoni teman-teman Pro 2 sih enggak ada yang ini ya, doyan denger aku soft spoken. By the way, udah ada telepon yang masuk nih, kita angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh, feedback nih suaranya. Oke, okay, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini udah Roni apa bukan nih kira-kira nih ya?
1: Iya benar nih. Ya.
0: Betul ya. Suaranya feedback nih udah Roni.
1: Di masih nih kan videonya.
0: Boleh.
1: Bentar ya.
0: Oke. Udah?
1: Iya, udah.
0: Oke. Mau request lagu apa nih? Oke, ya, malam hari ini mau request lagu apa nih udah Roni?
1: Lagunya lagu apa sekarang ini yang baru gitu
0: dari lagu baru. Bentar kita ceki dulu, ada Syahrini yang lagu barunya.
1: Nah, lagu apa judulnya dong?
0: Menia, sebentar. Mana dia Syahrini, kau yang utama. Terus ada Ziva, pelindungmu. Terus masih sama BCL dan Josh Flo. Terpesona.
1: Terpesona aja lah.
0: Oh iya. Salamnya ya. Buat siapakah malam ini?
1: Ya, salam yang pertama untuk Ishar ini, semoga tak Korea ya.
0: Amin.
1: Nah, salam juga untuk...
0: Siapa? Ayo.
1: Sama... Abil, sama Emil, sama Andin,
0: oke,
1: sama Selvi,
0: semua penyiar Pro 2 lah ya.
1: Nah, sama semuanya penyiar Pro 2 aja ya.
0: Oke, boleh.
1: Nah, salam juga untuk salam untuk kakakku di Baso. Kakakku Rina di Baso ya.
0: Ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Salam juga untuk Peter Kumbang di Baso. Salam untuk Bang Andi di Maniangi. Pokoknya salamnya dibungkus ya semuanya. Ya.
0: Boleh.
1: Semoga sehat-sehat selalu ya, moral rezekinya, panjang umurnya, dibendongkan atau berjaya.
0: Amin. Semoga doa baiknya juga berbalik ya.
1: Ya, alhamdulillah. Besok siapa nih yang akhirnya?
0: Besok, kalau nggak ada perubahan harusnya Habul ya.
1: Habul ya?
0: Iya, kalau nggak ada perubahan ya.
1: Oh gitu. Tapi ya semuanya, akhirnya baik-baik semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya tenang gabung gitu.
0: Oke, iya harus baik dong.
1: Iya sesuai ya.
0: Iya, oke udah Roni ditunggu lagunya ya.
1: Jangan itu diputar lagu sekarang ini enggak.
0: Apa?
1: Lagunya diputar sekarang ini.
0: Nanti ya, Ica bacain dulu yang lainnya baru.
1: Oh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya terima kasih ya Ica ya.
0: Iya, sama-sama udah Roni.
1: Semoga Ica tak terlalu murah sekinya, panjang umurnya, lindung salah kerja Ica ya.
0: Amin. Ditunggu ya lagunya ya, abis Ica bacain langsung Ica puterin lagu yang pertama tuh.
1: Iya, oke lah.
0: Oke. Iya, udah Roni siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia petanda nelfon kita yang pertama, ada udah Roni. Buat teman-teman juga masih bisa nelfon juga atau bisa WhatsApp kita kalau misalnya nggak mau nelfon juga nggak masalah. Sayang pulsanya karena aku tahu nih teman-teman Pro 2 juga banyak yang nggak punya pulsa, yakin deh. Iya, kamu boleh WhatsApp kita atau telepon kita di 0811-669-4880. Boleh sambil curcol juga bisa sih. Oke, next ada WhatsApp juga dari 0858-6675 sekian-sekian. Malam Mimin, izin request lagu Selesai by Sabrina Leanor ya. Aduh, kenapa sih kalian suka dengerin lagu Selesai di awal? Padahal kan aku masih memulai hari ya. Udah disuruh selesai buru-buru, tapi semoga lagunya Sabrina aja yang selesai. Kamu dan aku jangan selesai dulu karena kita masih bakal menerima request sampai jam 11 ya. Kita ke BCL dulu teman-teman dan Just Flow, Terpesona.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
3: maaf, mbak ya. Buru-buru soalnya nih.
2: Sis.
4: Hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terbaik.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama aku Ija Maisa dan masih kita akan puterin requestan buat teman-teman Pro 2. Buat yang request lagu selesai tadi kita udah puterinnya. Teman-teman, kali ini kita ke Instagram dulu. Kali ini ada in.blueone katanya kapan nih kira-kira kamu malas ngomong? Kalau katanya sih kalau mood pagi-pagi udah enggak enak, wah itu mah seharian enggak bakal mau ngomong, disenggol dikit kayak gitu kan. Kayak langsung bete gitu kan ya. Tapi sometimes kita memang ada sih masanya yang kayak gitu, kayak bad mood tiba-tiba enggak ada sebab, enggak ada akibat, dari pagi udah bete, mukanya udah judes, cembetut gitu tiap pagi ya kan. Aduh. Terus kayak ini lagunya kayaknya harusnya di request sama orang yang dicemberutin gitu, yang dibetein gitu ya. Fajar Nur, salah apa aku gitu. Kayak dia bertanya-tanya, salah apa sih aku, kok aku harus dibetein, aku harus kayak didiemin kayak gini, kenapa sih gitu. Harusnya ya, bukan kakaknya yang request ya. Anyway, lanjut lagi, kita akan puterin lagu berikutnya. By the way, ini kali ini ada _mrdyh.azhari katanya kalau males banget disenggol kalau lagi lapar. Iya sih, suka cranky nggak sih kalau lagi lapar tuh, kayak orang-orang nggak usah cari masalah deh gitu, kayak udah lagi lapar perutnya bunyi, kayak moodnya tuh langsung hilang. Ini kakaknya belum ngisi nih request lagu apa, tapi kayaknya kita pilihin aja ya, karena gak segampang itu nge-maintain mood gitu, kayak gak segampang home pimpa kayak lagunya Nabila Taqiyah nih aku pilihin buat kakaknya ya. Oke, langsung aja kita ke Fajar Nur dulu teman-teman dengan Salah Apa Aku.

ngurus dokumen, ikut aturan, bayar kewajiban, sampai berurusan dengan pelayanan publik, hal-hal ini mungkin terasa biasa. Tapi sebenarnya, semua itu bagian dari kehidupan bernegara. Dan sebagai anak muda, kita bukan cuma penonton yang bisa berkomentar dari pinggir lapangan. Kita tuh juga punya peran untuk tahu aturan, berani buat menyampaikan kritik, dan ikut mengawasi apa yang terjadi di sekitar kita. Gak perlu nunggu jadi pejabat atau orang penting buat peduli. Kenali hak dan kewajiban, gunakan informasi dengan bijak, dan jangan takut buat bertanya. Karena negara yang baik juga dibangun oleh masyarakat yang mau ikut ambil bagian.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iya, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan masih kita ngobrolin soal kapan nih waktu kamu biasanya males banget buat ngomong. Kalau aku kayaknya waktu termales aku buat ngomong kapan ya? Kayaknya susah deh nyari waktu aku males buat ngomong. Kayaknya kayak tiap hari tuh aku bacot mulu, bawel mulu. Kayaknya semua orang bilang, Ica gak bisa diem ya. Nah gitu, aku jadi sampai bingung. Kayaknya waktu aku gak bisa ngomong tuh kayaknya waktu tidur aja deh ya. Kayak gitu, gimana nih? Nih, tapi semoga teman-teman Pro 2 gak ada yang capek ya dengerin aku. Semoga, ya kan. Biarkanlah semua orang itu punya journey-nya masing-masing. Punya, punya... Naon itu tah namanya, tiba-tiba Sunda saya. Pokoknya namanya tuh kayak punya... Ininya perspektifnya masing-masing. By the way, ada telepon nih, kita angkat dulu yuk. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Halo. Ini waalaikumsalam. Ini aduh, kok aku lupa ya.
1: Ini sama Bang Kevin.
0: Bang Krisna ya. Ya kan?
1: Wah. Enggak bisa bohong lagi deh.
0: Iya, aku inget tapi aku lupa. Disebutin Kak kan awalnya, jadi aku inget jadinya kan. Oke, gimana nih malam ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Krisna gimana?
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Oke, malam ini mau request lagu apa nih Bang Krisna?
1: Requestnya? Oh, dari Afgan udah ya?
0: Afgan barusan udah.
1: Udah ya, udah gak ada rencana buat jatuh cinta.
0: Iya, gak ya. Ada dia rencana buat jatuh cinta. Mungkin caranya dia jatuh.
1: Tadi kan mau request itu, udah diputar.
0: Udah. Rencananya mungkin jatuh, duitnya yang jatuh kali ya.
1: Mungkin dah.
0: Mau request lagu apa nih, selain Afgan? Banyak tahu lagu-lagu baru juga.
1: Baru-baru ya. Dari, itulah, dari, ya.
0: Mau dari Pice, Rizky Febian, Roni Parulian.
1: Atau dari Roni Parulian apa aja yang terbaru?
0: Banyak, dia sealbum kemarin ngeluarin kebetulan tuh.
1: Iya.
0: Ada Aku Cemburu, Dunia Imajiner, iya. Jalan Tengah, Jarak dan Rindu, Kau Akan Atau, Sampai.
1: Jarak dan Rindu deh.
0: Jarak dan Rindu?
1: Iya.
0: Rindu siapa sih?
1: Rindu Neca.
0: Alalalala. Ini buat siapa nih lagunya?
1: Lagunya salamnya buat Eca Instagram dan selalu siap selalu ya.
0: Amin.
1: Itu buat Selfie, buat Abul, buat Amil, buat Uut ya.
0: Ya.
1: Ada
0: Robi.
1: Robi, sahabat terbaikku. Siapa?
0: Kandin.
1: Salamnya. Di perempat ada siapa?
0: Di perempat ada Bang Al.
1: Oh, salam juga buat Bang Al.
0: Boleh.
1: Ya. Pokoknya buat sahabat berdua deh semuanya.
0: Oke, siap.
1: Nah, buat Eka selalu jaga kesehatan, juga hati-hati pulangnya.
0: Iya, siap. Aman.
1: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama ditunggu lagunya Bang Krisna ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Salam. Oke, itu dia requestannya tadi dari Bang Krisna. Ada Roni Parulian, Jarak dan Rindu ya. Tapi karena sekarang pas di pukul 22, aku akan puterin dulu satu lagu nasionalisme, baru kita ke lagu requestannya ya teman-teman ya. Kita ke Coklat dulu dengan Tanah Air.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman radio ya, masih barengan sama Ica Maisa di sini, masih di Story of the Day. Nah, kira-kira kapan nih waktu kamu kayak malas banget buat ngomong? Next ada Kak Sriya Diniawati katanya, waktu lagi banyak pikiran aja. Kayaknya banyak pikiran emang sih, tapi bawaannya kayak lebih ke bengong enggak sih sebenarnya? Kayak kamu banyak diem karena kayak aduh meratapi nasib, jadi orang lihatnya bengong kayak enggak usah diganggu deh. Paling atau orang yang iseng dikagetin gitu. Ya kan, tapi itu tapi makan bete sih habis itu kan. Oke, okay, by the way, Kak Sriya Diniawati 18 request lagu MMG, naikilah Kak. Thank you, sama-sama, nanti kita putarin ya. Dan semangat Kak dari saya selalu. Oke, okay, ini sangat banget malah lagunya aja MMG nih, main-main gue. Kamu itu main-main gue. Walaupun mainnya gak tahu di mana ya. Tapi semoga kamu yang lagi mencari mainnya tuh ada di mana, segera dipertemukan ya. Langsung aja kita putarin MMG by Naikilah.

0: nggak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah nggak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Nggak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, tahun Pro 2 masih barengan sama aku, Ica Maisa. Dan masih kita akan muterin beberapa lagu di Story of the Day ini kali ini. Buat kamu yang mungkin nih hari-harinya dipenuhi dengan orang-orang yang berisik ya, yang gak pengen diganggu, aku lagi gak pengen ngomong, tapi ini orang bawel, bacot banget. It's okay, namanya juga hidup. Mungkin ini akan jadi memori kamu yang akan indah nanti ya kedepannya. Dan semoga nih itu juga akan memperindah jalan cerita di hidup kamu. Meskipun kamu harus hidup juga untuk 100 hidup lagi maybe, kalau kamu masih berniat untuk hidup yang lama gitu ya. Tapi aku kayaknya cukup satu aja deh, karena satu aja memorinya gak bakal pernah terlupakan kayaknya. Nah, pas banget nih lagu yang mau gue puterin berikutnya, ada El Putra Sarira dengan Memoria.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, gak kerasa banget kita udah di penghujung Story of the Day hari ini. Dan thank you so much buat kamu yang udah join barengan sama aku hari ini ya. Hopefully kamu bisa happy mendengarkan aku, walaupun mungkin ada yang merasa dirinya bad pun gak pengen ngomong, ya udah gak apa-apa, kamu gak apa-apa, gak usah ngomong, akunya aja yang ngomong, ya kan. Oke, jam 11 nanti kamu bakal ditemenin sama Jazz Music, yang dimana itu adalah waktunya kamu istirahat ditemani dengan lagu-lagu pilihan untuk hari ini, teman-teman. So, kita akan tutup Story of the Day kali ini dengan lagu dari Jenny Heaven.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Neng, Betani habis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
3: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang. Intermezzo.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
2: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
2: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.
4: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Produe, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Senin 5 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Hai hai hai, selamat pagi teman-teman Produe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, senang banget nih di hari ini di Spada ya, edisi 5 Oktober 2026. Uud is coming back lagi nih untuk mengisi ruang dengar kamu di hari ini dalam 5 jam ke depan. Dari jam 5 subuh ya sampai ke jam 10 pagi nanti, tentunya akan ada beberapa rangkaian program menarik yang akan mengisi ruang dengar kamu di hari ini teman Produe. Dimulai dari jam 5 ke jam 6, nanti bakal ada jazz music ya, tentunya Wood bakal puterin lagu-lagu pilihan buat pagi hari kamu. Kemudian teman-teman Produe, dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi seperti biasanya kita bakal ada program Spada ya. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita di hari Senin ini, dari jam 9 sampai ke jam 10 pagi, kita bakal ada program Kita Indonesia. So, kurang lebih itu aja ya teman-teman Produe, review program kita buat pagi hari ini. Tapi sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan buat kamu di pagi hari ini teman-teman Produe, Uut bakal putarkan dulu ya lagu bernuansa Islami. Dan nanti juga bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42 sampai ayat 64. So, teman-teman Produe, kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

مستهزئين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

Kesetaraan bukan hanya sekedar kata yang sering kita dengar, tapi sesuatu yang benar-benar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, kesetaraan berarti memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berpartisipasi di masyarakat tanpa hambatan. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan, seperti akses fasilitas yang belum ramah dan stigma sosial yang masih melekat. Padahal, dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan yang membatasi hak setiap orang. Jika semua pihak saling peduli, maka kesetaraan bukan hanya impian, tapi kenyataan yang bisa dirasakan bersama.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Di mana?
2: Yuk, ku anterin.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Diminta untuk menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari ini ya, Senin 5 Oktober 2026. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Kita beralih ke berita kedua. Dua induk badak Sumatera betina, Ratu dan Delila, di Suaka Rino Sumatera atau SRS Taman Nasional Waikambas kini tengah bunting. Kabar tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Badak Sedunia 2026 yang digelar di Taman Safari Indonesia Bogor. Pada 3 Oktober 2026, Ratu tercatat menjalani kebuntingan calon anak keempat bersama pejantan Andalas dengan usia kebuntingan mencapai 238 hari atau sekitar 7,9 bulan. Sementara Delilah menjalani kebuntingan calon anak kedua bersama pejantan Harapan dengan usia kebuntingan 251 hari atau sekitar 8,3 bulan. Last but not least, teman-teman Pro 2, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang pada Minggu 4 Oktober 2026. Balapan sempat tertunda hingga 10 menit akibat hujan dan juga gangguan pada software mobil di lintasan basah. Sejumlah pembalap mengalami gangguan sistem yang membuat pedal gas tidak berfungsi normal. Salah satunya dialami oleh Lewis Hamilton. Oke ya teman-teman Pro2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pro 2 FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pagi hari ini ya. Sekarang cuaca Bukit Tinggi lagi dingin banget ya teman-teman Pro 2, embun juga udah mulai turun ya. Barangkali karena beberapa hari ini kita ada hujan terus ya, di hari itu pasti ada turun hujan gitu. Makanya nih sekarang jadi turun embunnya ya. Jadi buat kamu nih yang mau beraktivitas di pagi hari ini ya, jangan lupa dipakai jaketnya, kemudian juga sarapan ya biar nggak masuk angin. Dan teman-teman Pro 2, di sini Wood bakal nemenin kamu ya, sambil kamu siap-siap Wood bakal ngasih kamu informasi-informasi yang ada di tanggal 5 Oktober 2026 ini. Pertama ada hari ulang tahun tentara ya. Hari ulang tahun ke-81 TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, teman-teman Pro 2, hari ini pas banget di tanggal 5 Oktober 2026. Itu ada satu momen yang diperingati setiap tahunnya, yaitu HUT TNI ya. Dan tahun ini

sesuatu yang bisa mengamankan negara kita gitu. Kayak nggak mungkin gak sih kita nggak punya sesuatu yang bisa mengamankan, nanti bisa-bisa dijajah lagi gitu ya kan. Nah dari kebutuhan itu nih teman-teman Pro 2, muncullah yang namanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah BKR itu dibentuk dulunya di tanggal 23 Agustus 1945. Dan tentunya organisasi ini menjadi salah satu cikal bakal ya untuk terbentuknya kekuatan pertahanan Indonesia setelah kemerdekaan tentunya. Jadi kalau selama ini nih teman Pro 2, kita kenal TNI ini sebagai institusi pertahanan negara, ya ternyata proses terbentuknya cukup panjang ya. Ternyata nggak langsung mentah-mentah TNI gitu. Nah awalnya emang bukan langsung tentara nasional seperti yang kita kenal kayak sekarang. Tentunya ada proses dari organisasi keamanan, kemudian berkembang menjadi tentara ya, lalu kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama dan juga struktur gitu. Dan ini juga gak bisa dilepaskan dari situasi Indonesia yang baru aja merdeka. Karena negara baru tentunya membutuhkan sistem keamanan sendiri, karena kondisi saat itu masih penuh dengan ketidakpastian lah ya teman Pro 2, baru-baru merdeka gitu. Nah dari BKR inilah perjalanan menuju terbentuknya tentara nasional itu mulai berkembang. Tapi ternyata BKR itu dianggap belum cukup nih untuk menjalankan fungsi pertahanan negara yang lebih luas. Nah kemudian apa sih yang terjadi berikutnya teman-teman Pro 2? Nanti kita bakal spill dan kulik lebih dalam lagi setelah satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kemiskinan bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus jika pendidikan, pekerjaan, dan akses ekonomi terus terbatas. Namun, tidak ada keadaan yang harus menjadi akhir dari sebuah perjuangan. Dengan keterampilan, kesempatan, dan dukungan yang tepat, seseorang bisa perlahan mengubah hidupnya. Melawan kemiskinan berarti menghadirkan lebih banyak jalan untuk bangkit. Karena hidup mungkin dimulai dengan keterbatasan, tapi masa depan tidak harus berakhir di sana.
2: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
3: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di Spada, teman-teman Pro 2 masih bareng Wood juga nih, tentunya di pukul 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat ini. Nah, teman-teman Pro 2, sekarang kita bakal ngobrolin seputar dengan part yang the most important part ya dari sejarah TNI, teman-teman Pro 2. Nah, tadi kan ternyata TNI itu awalnya merupakan sebuah organisasi gitu ya yang dikasih nama BKR. Nah, setelah BKR ini dibentuk di bulan Agustus 1945, muncul nih kebutuhan untuk membentuk organisasi yang lebih terstruktur gitu sebagai kekuatan pertahanan negara kita. Nah, akhirnya di tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah itu membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, mulai ada unsur-unsur tentaranya gitu ya. Nah, tanggal 5 Oktober inilah yang kemudian menjadi dasar peringatan Hari TNI setiap tahunnya, bahkan sampai di hari ini, teman Pro 2. Jadi bukan tanggal yang muncul randomly aja ya gitu. Nah, pembentukan TKR ini juga melibatkan orang-orang yang sebelumnya punya pengalaman militer juga. Di antaranya itu ada mantan anggota PETA, Heiho, dan juga KNIL yang sebelumnya tergabung dalam organisasi BKR. Nah, menariknya nih teman Pro 2, pada awalnya itu Presiden Soekarno lebih mengutamakan jalur diplomasi ya, dan sempat gak langsung menyetujui, gak ACC gitu untuk pembentukan angkatan perang. Tapi kondisi negara saat itu membuat kebutuhan terhadap sebuah kekuatan pertahanan itu semakin kerasa, makin butuh nih gitu. Akhirnya pembentukan TKR tetap di ACC nih sama Bapak Soekarno di tanggal 5 Oktober 1945. Jadi kalau kita lihat prosesnya ya teman Pro 2, TKR ini menjadi salah satu tonggak nih yang paling penting dalam perjalanan menuju TNI gitu. Dari organisasi keamanan kayak BKR, nah kemudian berkembang ya menjadi sebuah tentara yang punya struktur dan juga fungsi yang lebih jelas. Dan of course, perjalanan itu belum selesai dong teman Pro 2, karena nama TKR nantinya juga bakal berubah lagi gitu. Jadi di tanggal 5 Oktober 1945 itu bisa dibilang salah satu tanggal kunci nih dalam sejarah TNI. Tapi setelah TKR terbentuk, organisasi ini masih mengalami beberapa perubahan sebelum akhirnya sampai ke nama yang kita kenal sekarang, yaitu TNI. Nah, perubahan nama dan proses pembentukan TNI ini nanti kita bakal kulik-kulik lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi ya teman Pro 2, setelah lagu dari Ghea Indrawari dengan Manusia Paling Bahagia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Duh, kok ngenesnya nasib wong miskin? Dapet duwe keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki gusti? Kapan oleh duwe akeh?
3: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
4: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
3: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
4: Iyo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkuten ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kini ki weng cili, wes talah, ikut aku ae.
3: Gak, wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
4: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Spada ya. Buat pagi hari ini kita masih lanjut lagi ngobrolin seputar dengan hari ulang tahun TNI ya teman-teman Produe. Nah, setelah terbentuk sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, organisasi ini kemudian mengalami perubahan nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Nah, perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan susunan tentara Indonesia dengan sistem militer yang lebih teratur. Tapi perjalanan menuju TNI itu belum berhenti di situ teman-teman Produe. Saat itu selain TRI sebagai tentara reguler, Indonesia itu juga punya berbagai laskar dan juga badan perjuangan bersenjata yang ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, pemerintah kemudian berupaya menyatukan berbagai kekuatan tersebut. Nah, sampai pada akhirnya 3 Juni 1947, Presiden Soekarno itu mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jadi kalau kita tarik garis besarnya teman Produe, perjalanan ini dimulai dari BKR pada Agustus 1945, kemudian TKR pada 5 Oktober 1945, kemudian berubah lagi menjadi TRI, dan lalu akhirnya secara resmi menjadi TNI pada Juni 1947. Itu dia pembahasan kita teman-teman Produe di Spada pagi hari ini seputar dengan sejarah lahirnya TNI, dan sekaligus juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81. Nanti kita ketemu lagi teman-teman Produe di pukul 7 dengan program berikutnya ya, masih dengan Spada yang bakal nemenin kamu kurang lebih 2 jam lagi di pagi hari ini. Tapi selain satu ini, karena bakal ada Dunia Imajiner dari Roni Parulian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.